0: dibangun dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan sebagai tahun kedua. Ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
2: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke tanah suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju tanah suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1 juga ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang

0: Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
1: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga
0: Anik.
1: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
2: Kemudian satu lagi Sirudin dan Pak Rauf ya. Dan Putini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan punya tahun depan itu tiga.
1: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam si laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
6: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP

0: Menegaskan Ketua KPRT harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
0: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang kekuatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
2: Membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
0: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau Undang-Undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asam sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen ya dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
0: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru dengan merevisi Undang-Undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Ketua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.

0: agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
1: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di Undang-Undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bi Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 1.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasi dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberikan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia atau

terkait dengan pangpesiak diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor Bintara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yardi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kabar Aceh melalui Korwil 17 Aceh by Zoom dan juga dirilis melalui Pro 1 RRI Rimbaraya. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga

0: kita berislam sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: खबर आ जाए, खबर आ जाए।
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Seperti biasa, setiap pagi dari Senin hingga Jumat, Kabar Aceh hadir untuk menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sebelum menyapa juga teman-teman yang ada di seluruh Korwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan informasi perkiraan cuaca yang akan segera disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, silakan laporannya.
2: Ya. Baik, dapat kami sampaikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya. Untuk edisi tanggal 20, maksud saya tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga berawan cembau. Namun menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, memang ada beberapa potensi hujan ya, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Aceh Tamiang, juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Hanya saja menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah tengah itu umumnya juga mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berawan hingga berawan tebal, dan pada saat malam hari khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Sepuluh Salam dan daerah Aceh Selatan, mulai dari siang hingga sore hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah Semelu juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah Kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 25 km per jam. Ya.
1: Oke, jadi secara keseluruhan yang sudah menjadi informasi di pagi hari ini, apa himbauan untuk para pendengar dan juga pemirsa terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini? Silakan, Dedi.
2: Ya, baik, untuk himbauannya sendiri, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan ya, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Dedi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita juga teman-teman di Sekorwil 17 kita sudah dengarkan ya informasi terkait dengan kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa ini, ada Takengon. Takengon dengan siapa ini? Apa kabar Selfie ya?
3: Iya, Kak. Iya, dengan Selfie, Kak.
1: Mikrofonnya mungkin ya. Oke. Iya, Selfie. Oke. Baik, apa kabar pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik.
3: Ada ya suaranya, Kak ya?
1: Ya, sudah terdengar. Yana, apa kabar di Sabang juga, Yana? Udah sarapan, Yana? Oke. Terus ada baik, Bung Karno. Alhamdulillah, Bung Karno juga, apa kabar di Malabol?
4: Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Alhamdulillah.
4: Kedewi sehat ya?
1: Juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana seperti apa nih, Bung Karno?
4: Berawan sih, karena memang beberapa hari ini hujan, tapi hujannya ya nggak ini ya, hujannya ada beberapa daerah yang lumayan deras gitu.
1: Ya, nggak apa-apa berawan cuaca, asal mata kita jangan berawan. Kalau kamu di Loksmawe lagi berduka karena kejadian kebakaran kemarin.
4: Oh iya iya. Ya.
1: Baik, terus juga Bang Putra, apa kabar di Banda Aceh, Bang Putra?
5: Iya, kabarnya baik. Selamat pagi Kak Dewi Mata, selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat selalu di pagi hari ini.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga saja kondisinya juga kondusif ya di seluruh tempat Banda Aceh, Tangerang juga. Singkil, apa kabar nih Bang Rizky? Merah sekali pagi ini. Oke, baik. Saya juga ingin mendapatkan informasi dan juga pastinya pendengar dan juga pemirsa ingin mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita rangkum di pagi hari ini. Saya mulai dulu dari Singkil lah ya. Bung Rizky, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih Kak. Untuk saat ini kami berbagi informasi yang dimana cuaca di Aceh Singkil sedang milu-milunya ya, dari pagi, dari subuh hingga sampai saat ini juga masih milu ya. Mendung pekat, lihat di luar studio sudah terlihat. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi mengenai tentang gandeng MPU Kejari Singkil sosialisasikan peran tim ATEM jaga ketertiban umat. Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kejaksaan Negeri Singkil melalui Seksi Intelijen sosialisasikan peran dan juga manfaat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau disebut dengan PAKEM demi ketertiban dan masyarakat di Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut dikemas ke dalam program Jaksa Menyapa melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Polisi Singkil yang berada di Desa Ketapang Indah, Singkil Utara. Nah, program Jaksa Menyapa kali ini yang membahas tentang peran kejaksaan dan MPU dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat di Aceh Singkil, ungkap Kasih Intelijen Kejari Singkil yaitu Raja Liaola Guru Singa mewakili Kejari Singkil. Nah, tambahnya dalam kegiatan itu turut juga hadir sebagai narasumber Kasubsi Intelijen Kejari Aceh Singkil, Abdurrahman Lubis dan Ketua Majelis Ulama MPU Kabupaten Aceh Singkil yaitu Ustadz Haji Rosman Hafmi. Kemudian Raja Liaola Guru Singa menjelaskan melalui sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, ke depan tim PAKEM dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan juga pencegahan terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan secara berkelanjutan dan kolaboratif. Ya, sebab mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di yang ada ini ya diperlakukan sinergitas untuk pengawasan bersama sama saja. Terutama aliran kepercayaan yang menyimpang dapat diantisipasi agar tidak mencederai kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pengasih dari Aceh kami.
1: Iya baik, terima kasih Rizky informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga ingin beralih ke langsung ke Kengon, Selvi, silakan ada informasi apa?
3: Ya baik, satu informasi dari Kak Kengon, Kak Yani, Kak Dewi ya, maaf. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Sengeda Takengon Kamis kemarin. Insiden tersebut terjadi dan sempat menghebohkan warga sekitar karena kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan kendaraan. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diduga tengah melakukan aktivitas pengangkutan atau pemindahan minyak ketika api tiba-tiba muncul dan membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga memicu kebakaran. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Takengon, kembali ke Losmawi.
1: Takengon cuacanya gimana hari ini?
3: Takengon cuaca pagi hari ini cerah ya Kak Dewi ya, tapi dingin, luar biasa dinginnya karena dari semalam hujan lebat di sini Kak Dewi.
1: Oke, alhamdulillah. Kalau di sini suum ya.
3: Suum.
1: Baik, kita ke ini ya, ke Yana ya, Sabang. Apa kabar Yana?
6: Iya Kak Dewi, alhamdulillah baik sekali Kak Dewi.
1: Ya, silakan ada informasi apa? Ya.
6: Informasi dari Kota Sabang, dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Sabang itu memastikan persediaan sapi untuk kebutuhan megang Idul Adha tahun ini di 1447 Hijriah ini kondisinya mencukupi. Nah, total sapi yang disiapkan untuk pemotongan dalam megang nanti itu mencapai 105 ekor. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan bahwasanya sebagian besar pasokan ternak masih didatangkan dari luar daerah, ya dari luar Kota Sabang. Kondisi ini terjadi karena memang populasi ternak di Sabang itu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia juga mengatakan bahwasanya persediaan sapi untuk kebutuhan megang ini ada sebanyak 105 ekor dan sekitar 70%-nya itu ternak masih berasal dari luar Kota Sabang. Karena memang populasi ternak untuk Kota Sabang tahun ini, beberapa tahun yang kemarin itu menurun. Nah, setiap ternak yang masuk ke Sabang itu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dikirim. Nah, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwasanya ternak ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK serta brucellosis. Nah, menurutnya juga proses pemeriksaan dilakukan juga melalui karantina dan uji laboratorium untuk oleh OPTD Dinas Peternakan Aceh. Sementara itu, ternak yang berada di Sabang juga akan diperiksa menjelang pemotongan untuk memastikan bahwasanya kondisi fisiknya itu sehat gitu ya. Nah, ia juga mengimbau masyarakat juga agar membeli ternak dari penjual yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Dan langkah tersebut juga penting untuk memastikan bahwasanya sapi yang dibeli itu aman dan juga layak untuk konsumsi saat megang Idul Adha. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Kota Sabang.
7: Ya, terima kasih Yana, sehat-sehat selalu, salam buat teman-teman. Amin. Oke, kita ke Bung Putra ya, Banda Aceh. Bung Putra, ada informasi apa? Silakan Bung Putra.
8: Iya, baik, terima kasih Kak Dewi Muatah dari Loksmawe. Ini saat ini juga pagi ini rame ya ke teman-teman Skorwil ya di Banda Aceh nih. Tetap semangat tuh semuanya. Oke, baik, untuk informasi di Banda Aceh, satu informasi yang bisa Putra sampaikan terkait dengan BPS Aceh mencatat perkembangan usaha di Aceh meningkat signifikan menjelang sensus ekonomi 2026. Pendataan terbaru menunjukkan jumlah usaha hampir dua kali lipat dibandingkan sensus sebelumnya. Kepala BPS Aceh Agus Andria SST MSI mengatakan sensus ekonomi terakhir dilakukan pada 2016. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Ia menyebutkan perkembangan usaha selama 10 tahun terakhir berlangsung sangat dinamis. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dinilai penting melihat gambaran baru kondisi usaha di Aceh. Dari 2016 ke 2026, ini sangat dinamis perkembangan usaha dan lain-lain, begitu kata Agus. Dan Agus juga menjelaskan, perkembangan jumlah usaha terlihat cukup signifikan dibandingkan 2016. Perkembangannya cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, hampir dua kali lipat. Menurutnya, sebagian besar usaha di Aceh masih didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM dinilai berkembang cepat dan memiliki dinamika tinggi di lapangan. BPS Aceh mengirim tautan pengisian data melalui surat elektronik dan WhatsApp kepada pelaku usaha besar. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pengisian dan menjaga kerahasiaan data usaha. Kemudian Agus berharap pelaku usaha dapat mengisi data secara lengkap dan akurat selama masa pendataan berlangsung. Data sensus ekonomi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh. Itu dia satu informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 dan catat pertumbuhan usaha di Aceh. Terima kasih Kak Dewi, kembali ke Losmawe.
7: Baik, terima kasih Putra, dan di sana lagi ramai semua ya dari Skorwil Banda Aceh ya.
8: Semoga tetap
7: kita doakan. Kita doakan, amin, semua teman-teman kita semua lancar dan sukses semua.
8: Amin, amin, rabbal alamin.
7: Dari Banda Aceh kita ke Karno di Melabo. Oke, Karno, apa kabar pagi ini? Ya.
9: Baik, sehat ya tadi.
7: Baik, alhamdulillah. Silakan dengan informasinya.
9: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal BPBD Aceh Barat meninjau pemulihan Kampung Sikundo pasca banjir. Kemarin pendengar dan pemirsa, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat itu melakukan peninjauan langsung ke Kampung Sikundo, Kecamatan Panti Cermin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bagaimana kondisi masyarakat pasca banjir besar pada November tahun 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolir selama satu bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapati akses jalan menuju Kampung Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Pantai Cermin kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju Kampung tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan sungai Kerung Merbu dan tentunya ini berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Di sisi lain, PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Mediansyah, selain memantau infrastruktur BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar ini masih terganggu karena memang lokasi pemukiman warga di sana ini terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Jadi saat ini para siswa itu terpaksa belajar di balai pertemuan warga berdasarkan kesepakatan pihak sekolah tentunya dan wali murid. Langkah tersebut diambil untuk menghindari resiko saat menyeberang jembatan kabel yang dinilai berbahaya bagi anak-anak. Jadi pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk ya dalam dokumen R3PAD sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Sementara itu teman-teman Sekorwil 17 dan juga pendengar pemirsa juga untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal Lapas Melabu wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian. Kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Kemudian narasumber yang kedua ada Kasubsi Giatja, Lembaga Pemasyarakatan Melabu. Jadi teman-teman dan juga pendengar nanti bisa ikut menyaksikan siaran Melabu Menyapa ini melalui live stream di channel YouTube RRI Melabu. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa bisa ikut berpartisipasi dengan telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Kak Dini.
7: Ya baik, terima kasih Karno, informasinya luar biasa ya. Baik, sebelum kita juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi pagi ini, saya juga punya informasi, ada dua informasi dari Aceh Utara ini terkait dengan penyaluran bantuan ya bagi korban banjir di Aceh Utara. Jadi kemarin itu Bupati Aceh Utara ini juga menemui langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos di Jakarta. Jadi pertemuan itu membahas terkait dengan bantuan jaminan hidup atau JADHUP, terus juga ada stimulan ekonomi, kemudian juga bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Jadi pemerintah Aceh Utara juga telah mengusulkan data ribuan kepala keluarga penerima bantuan secara bertahap ke pemerintah pusat. Kemudian dari Kota Loksmawe pendengar terkait dengan kebakaran di kawasan Pardede, Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar ini meninjau langsung ke kampung-kampung Jawa Kecamatan Mandasakti. Jadi ini juga sekaligus menyerahkan bantuan masa panik ke warga terdampak. Kebakaran ini menghanguskan 84 unit rumah dan berdampak pada 85 kepala keluarga atau sebanyak 275 jiwa. Kemudian juga Wali Kota Loksmawe menegaskan bahwasannya ini akan terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, terus juga menyiapkan hunian sementara dan juga rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas untuk membantu pemulihan para korban. Itu dia informasi dari Kota Loksmawe. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan terus perjalanan Loksmawe pagi ini mungkin dengan dialog masing-masing. Dan pastinya kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih dari pasca korban banjir, kemudian juga korban kebakaran di Kota Loksmawe dan di seluruh daerah, semoga diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu.
8: Amin.
7: Amin. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu.
8: Terima kasih Kak Dewi.
7: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karno, Rizky dan semuanya.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti kabar Aceh, pendengar ya. Bersama Korwil 17 Aceh Bayjum, terima kasih atas kebersamaan para pendengar dalam mengikuti berbagai informasi dan peristiwa terkini hari ini. Dan tetap bersama kami di RRI Takengon, sumber informasi terpercaya yang menemani aktivitas para pendengar hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, bersama saya Selfie.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Sendira Takengon.

Pendengar Prosa TRR Takengon, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan program Takengon Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas terkait keberangkatan CJH Aceh Tengah nih, calon jemaah haji Aceh Tengah, bersama Bapak Ahmad Marzan, Kepala Kantor Kemenhaj Aceh Tengah, pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga akan dirilai melalui Pro 1 RRI Baraya di 90,1 FM, juga akan disiarkan melalui channel YouTube @RRI Takengon. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Raffles Space. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat

pasta gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Om, udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut Om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus berproduksi. Selamatkan.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2024 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Senang sekali saya Selvi dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi hari para pendengar dalam program Takengon Menyapa di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz dan juga dirilai melalui Pro 1 RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Nah, pendengar, Jumat 8 Mei 2026 pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan menghadirkan perbincangan menarik seputar keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026. Dan kita sudah terhubung bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Ahmad Marzan, yang akan berbagi informasi terkait persiapan jadwal keberangkatan hingga pesan bagi para calon jemaah haji. Dan saya Selvi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, semoga pagi yang sejuk di tanah gayuh ya, membawa semangat dan kesehatan untuk kita semua. Bagi para pendengar yang sedang beraktivitas di rumah, di kantor, di kebun maupun dalam perjalanan, terima kasih telah menjadikan RRI Takengon sebagai sahabat informasi bagi para pendengar di pagi hari ini. Dan kita sebelum kita menyapa Bapak Marzan ya di pagi hari ini, kita hantarkan dulu nih. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi impian bagi umat muslim. Setiap tahunnya keberangkatan jemaah haji selalu menjadi perhatian masyarakat, terutama keluarga yang turut mengiringi doa dan harapan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat haji mabrur. Tahun ini pendengar, calon jemaah haji Kabupaten Aceh Tengah kembali bersiap menuju tanah suci. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari administrasi kesehatan manasik haji hingga kesiapan mental dan fisik jamaah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait keberangkatan calon jemaah haji pendengar tahun 2026, pagi ini kita akan berbincang langsung bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Bapak Ahmad Marzan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat kelapian Bu.
0: Alhamdulillah. Nah Pak, kita akan mengangkat tema keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah tahun 2026 nih Pak.
1: Iya.
0: Bagaimana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah tahun ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Takengon. Izin kami sedikit koreksi, posisi kami bukan Kepala Kantor Kementerian Agama, tetapi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
0: Oh iya, baik Pak. Ya,
1: tidak salah kita lagi. Baik, menyangkut dengan persiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah, insya Allah sampai hari ini alhamdulillah sudah fit. Kita mendoakan insya Allah hari ini tepat pada pukul 14.30 jemaah haji kita berjumlah 235 orang akan berkumpul di Masjid Agung Rohmah Takengon untuk persiapan pemberangkatan tepatnya pada pukul 15 nanti oleh Bapak Bupati Aceh Tengah di Lepas untuk menuju embarkasi Banda Aceh.
0: Ya Pak, 235 orang terdiri berapa laki-laki dan berapa perempuan ini Pak?
1: Ya, untuk rincian jamaahnya, klasifikasinya untuk laki-laki 89 orang, kemudian untuk perempuan, untuk ibu-ibu sebanyak 146 orang.
0: Iya, nah Pak, apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh Kemenhag Aceh Tengah untuk para jemaah Pak?
1: Kemenhag
0: Aceh Tengah Pak.
1: Kementerian Haji ya.
0: Iya, baik Pak.
1: Baik, untuk persiapan keberangkatan alhamdulillah seluruhnya sudah kita selesaikan, pertama menyangkut dengan administrasi, menyangkut isi tahap, kemudian termasuk untuk pembekalan ilmu untuk melaksanakan haji dan umrah sudah selesai kita laksanakan semua.
0: Iya. Nah Pak,

0: bagaimana kondisi kesehatan jemaah secara umum menjelang keberangkatan, Pak?
1: Alhamdulillah, untuk menjelang keberangkatan, kondisi jemaah kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Memang itulah waktunya untuk ditunggu, sudah sejak 14 tahun menunggu. Begitu, ini momennya Allah memanggil untuk berangkat menuju ke Tanah Suci.
0: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga terpanggil ya, Bapak ya.
1: Insyaallah, amin, ya Allah, amin.
0: Ya Pak, apa himbauan penting bagi jemaah agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar ini, Pak?
1: Baik, himbauannya tentunya kepada calon jemaah haji Aceh Tengah untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi saat ini di Mekah posisi cuaca dalam keadaan panas ekstrim. Insyaallah nanti tentunya petugas akan mengarahkan para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan biar fit dalam melaksanakan ibadah prosesi ibadah haji.
0: Iya. Nah Pak, apakah di tahun ini ada perubahan aturan atau kebijakan baru untuk pelaksanaan haji tahun ini Pak?
1: Untuk sementara ini kita belum ada terima kebijakan baru, kita masih mengacu pada aturan-aturan yang lalu.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, apa pesan Bapak kepada calon jemaah haji selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh sebelum berangkat ke Tanah Suci?
1: Ya tentunya bukan saja ini harapan seluruh, terutama warga di tengah. Tentunya kita mendoakan mudah-mudahan jemaah haji kita yang berangkat tahun ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan rukun haji, rukun wajib haji dengan sempurna. Tentunya akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Itu harapan kita bersama.
0: Ya, amin. Dan mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat walafiat ya, Bapak ya.
1: Ya, itu yang kita harapkan bersama, ya betul.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, dari perbincangan kita pagi hari ini, pendengar, dapat kita ketahui bahwa persiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah tahun 2026 terus dimatangkan, baik dari sisi administrasi, kesehatan, maupun pembinaan manasik. Semoga seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, dan kembali ke daerah dengan selamat, serta menjadi haji yang mabrur dan umroh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Marjan, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh sudah memberikan informasi dan cerita terkait pelaksanaan ibadah haji dari Aceh Tengah tahun 2026 ini, Pak.
1: Terima kasih sama-sama, Bu.
0: Iya, baik. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Tak Yang Menyapa pagi hari ini. Pendengar, saya Selvi mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan para pendengar, dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Ahmad Marzan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Dan semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Selvi pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam beraktivitas, dan terus dengarkan Perusahaan RRI Takengon di 90,1 FM serta RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Tetap bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, masih kami temani untuk rangkaian program Tak Yang Menyapa di pagi hari ini. Pendengar, baru saja kita sudah ikuti program Tak Yang Menyapa, dan kita sudah mengangkat tema keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah bersama Bapak Ahmad Marzan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Tengah. Dan Tak Yang Menyapa juga disiarkan melalui Persatu RRI Rimba Raya di 90,1 FM, juga disiarkan melalui channel YouTube di @RRI Takengon. Dan nantikan Tak Yang Menyapa berikutnya di setiap hari pendengar ya, Senin sampai dengan Minggu ataupun Jumat, tetap di Perusahaan RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Karena saya masih akan menemani ruang dengar Anda dengan program-program lainnya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Via Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: mengusahakan dia memaafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani untuk rangkaian tagangan menyapa. Nah, pendengar, informasi yang akan saya hantarkan untuk para pendengar adalah ceramah subuh di Masjid Agung Roma Takengon tadi pagi yang disiarkan langsung oleh Prosatria Radio Takengon pukul 5.40 waktu Indonesia Barat, menghadirkan Tengku Haji Wahdi MS. Dalam tausiahnya, beliau mengajak jemaah memahami pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir hayat. Mengawali ceramah, Tengku Haji Wahdi MS mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwa perintah wakaf di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun diatur melalui ayat-ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajakan untuk berbuat kebajikan dengan memberikan harta terbaik yang dimiliki. Nah, beliau menyampaikan bahwa dasar utama wakaf adalah anjuran menginfakkan sebagian dari harta demi memperoleh kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dalil yang menjadi landasan ialah surah Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah. Dalam riwayat hadis, Tengku Haji Wahdi MS mengisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memperoleh harta rampasan perang di Khaibar dan berupa sebidang tanah yang sangat baik. Umar berkata bahwa dirinya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dilakukan terhadap tanah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda bahwa jika Umar ridha, maka sedekahkanlah hasil manfaatnya, namun tahan pokok tanahnya. Tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, namun dimanfaatkannya diberikan kepada umat. Hingga kini manfaat wakaf tersebut masih dirasakan oleh fakir miskin di sekitar tanah tersebut. Beliau juga mencontohkan wakaf Habib Buga Al-Ashi yang hingga saat ini masih dirasakan oleh jemaah haji asal Aceh. Disebutkan bahwa setiap jemaah haji Aceh memperoleh bantuan sekitar 2.000 rial atau setara kurang lebih 8 juta rupiah dari hasil wakaf tersebut. Menurut beliau, inilah bukti nyata bahwa wakaf merupakan amal dengan pahala yang terus mengalir walaupun pewakaf telah tiada. Tengku Haji Wahdi MS menjelaskan bahwa saat ini banyak masyarakat merasa tidak mampu lagi berwakaf tanah karena harga yang semakin mahal. Namun kini umat Islam telah dimudahkan dengan adanya wakaf uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan wakaf uang, masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam amal jariah sesuai kemampuan masing-masing. Dalam ceramahnya pendengar, beliau juga menyebutkan konsep 3M yaitu dalam wakaf, yakni wakaf untuk masjid, wakaf untuk makam, dan wakaf untuk madrasah. Ketiga hal tersebut dinilai sangat penting karena manfaatnya terus dirasakan masyarakat dalam kehidupan beragama dan pendidikan umat. Beliau menegaskan bahwa hukum wakaf tidak boleh diminta kembali, sebab harta tersebut telah diniatkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat. Selain itu, beliau menjelaskan rukun wakaf yang terdiri dari 5 hal. Pertama, adanya pewakaf. Kedua, adanya harta yang bersifat tahan lama dan bermanfaat. Ketiga, adanya penerima wakaf. Keempat, tujuan wakaf yang jelas. Dan kelima, adanya nazir atau pengelola wakaf yang amanah serta mampu menjaga dan mengelola wakaf dengan baik. Di akhir tausiahnya, Tengku Haji Wahdi MS berharap agar umat Islam diberikan kemampuan untuk berwakaf sesuai dengan rezeki yang dimiliki. Beliau juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kesuksesan hidup, dan membuka jalan bagi kaum muslimin untuk terus beramal melalui wakaf demi kemaslahatan umat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Fesundoña.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Masih terucap selamat pagi bagi Anda yang bergabung dalam program Halo RRI. Kami nantikan keluhan Anda atau sampaikan aspirasi. Maksud kami sampaikan keluhan Anda atau partisipasi Anda melalui nomor WhatsApp 0853-8179-3206 terkait pelayanan publik pastinya mendengar. Dan rangkaian lagu Popensi akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Thank you.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
4: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya, tuangkan santannya, toh.
5: Udah juga. Apa lagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola Zala.
3: Intermezzo.

0: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.

0: Setelah sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sudah 27 menit berlalu dari pukul 9 menuju pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masih kami nantikan keluhan Anda terkait pelayanan publik, dan kami nantikan di 0853-8179-3206. Sampaikan keluhan Anda. Dan untuk Anda, masih terucap selamat pagi dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Okay. Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: Huh? FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus jawab selamat pagi. Dan demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini pendengar. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk selanjutnya nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Erik Kintona. Dan saya Mutugas pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.

0: ayo ikut nongkrong. Tapi jangan coba narkoba ya.
1: Kenapa? Katanya bikin tenang.
0: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
1: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.

0: apa bahasa Inggrisnya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi untuk pendengar CRRI Rimba Rimba Rimba ya, dimanapun Anda berada. Tentunya demikian tadi pendengar telah ditemani ya dengan rekan siar kita Mulya Isman. Dan kali ini siar kita bersempatan kembali menemani ruang dengan Anda untuk edisi kali ini di hari Jumat 8 Mei 2026 hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi kali ini pendengar tentunya di Indonesia Cerdas dengan tema yang akan kita bawakan Piala Dunia 2026 dan juga peluang bisnis kreatif untuk anak muda Indonesia. Stay terus bersama kami pendengar di 90,1 FM.

0: Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for yay info.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas,

Jadi mereka kembali lagi kita di program Indonesia Cerdas untuk hari ini, tentunya di hari Jumat 8 Mei 2020. Nah, tentunya program ini selalu menghadirkan inspirasi, wawasan, dan juga ide-ide positif untuk membuka cakrawala berpikir tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia. Pendengar, dan pagi ini ya kita tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni kekinian dan juga dekat dengan generasi muda. Tentunya apalagi pendengar, tidak lain tidak bukan tentunya tentang Piala Dunia 2026 dan juga peluang bisnis kreatif anak muda Indonesia. Nah, tentunya pendengar, karena Piala Dunia tentunya bukan hanya sekedar soal pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang ekonomi kreatif, peluang usaha, digital content, fashion, kuliner, hingga industri hiburan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia tentunya. Bahkan bisa kita bilang juga bukan hanya di Indonesia ya, tetapi seluruh dunia. Nah, bagaimana peluangnya pendengar? Apa saja ini bisnis yang bisa dikembangkan? Dan bagaimana tentunya anak muda bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari event olahraga terbesar di dunia ini tentunya. Nah, tentunya pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar sepanjang sejarah. Turnamen ini akan digelar di tiga negara pendengar, yakni ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Nah, ajang sebesar itu tentunya sangat menciptakan ya peluang ekonomi yang luar biasa, mulai dari industri fashion bola, penjualan jersey, merchandise, warung kopi tentunya untuk nobar ya, terutama kita yang ada di Aceh. Konten media sosial, jasa desain grafis, editing video, hingga bisnis makanan dan juga minuman. Anak muda Indonesia tentunya memiliki peluang yang besar karena kreativitas kita sangat tinggi. Dan hari ini banyak generasi muda yang sukses memanfaatkan momentum sepak bola menjadi ladang usaha digital. Contohnya pendengar, seperti membuat konten prediksi pertandingan, podcast bola, desain jersey lokal, bisnis sablon, live streaming, hingga jualan makanan saat nonton bareng tentunya. Artinya apa pendengar? Tentunya sepak bola bukan hanya hiburan, tetapi juga peluang untuk masa depan. Nah, tentunya pendengar, beberapa jenis ide kreatif tentunya ya yang bisa kita kembangkan untuk menjelang Piala Dunia atau nanti bahkan ketika Piala Dunia sedang berjalan. Tentunya pendengar, tak lain tak bukan tuh yang tentunya banyak yang kita pikirkan, salah satunya adalah merchandise dan juga jersey custom. Tentunya anak muda tentunya punya kesempatan, yang punya kemampuan desain bisa membuat tentunya kaos bertemakan sepak bola, poster, stiker, gantungan kunci, hingga jersey custom komunitas. Sekarang tentunya pendengar, pemasaran jauh lebih mudah ya ketika ada media sosial dan juga marketplace yang tentunya sudah sangat masif yang ada di Indonesia. Lalu tentunya pendengar, ada konten kreator sepak bola. Jika Anda nih ada misalnya suka dengan bola, sepertinya pendengar cocok kita berbicara bola ya di media sosial kita salah satunya. Seperti kita membuat video prediksi, ulasan pertandingan, fakta unik permainan, hingga podcast sepak bola. Karena saat Piala Dunia berlangsung, konten olahraga pendengar biasanya mengalami peningkatan penonton yang sangat besar. Selain penonton, tentunya jumlah pembaca juga sangat tinggi. Bisnis nobar tentunya dan juga kuliner, apalagi kita di daerah Aceh, di daerah Tanah Tinggi atau Tonogayo ya. Tentunya nobar pendengar pasti ramai di warung-warung atau di warkop-warkop yang ada di desa ataupun kampung kita. Seperti yang bisa kita hadirkan pendengar bisnis nobar, makan malam, karena ditayangkan juga ya tentunya di TVRI. Jadi maka di Piala Dunia tahun ini akan lebih menarik tentunya. Kopi malam, makanan ringan pendengar atau makanan yang dibakar-bakar. Mie instan kekinian tentunya pendengar, standar tapi pasti banyak pecintanya. Hingga minuman dingin yang untuk penonton yang sedang nobar pasti euforianya sangat panas, sebabnya minuman dingin adalah salah satu pilihan yang baik meskipun kita di dataran tinggi Tanogayo. Selanjutnya pendengar, fotografi ataupun desain digital. Nah, tentunya pendengar, karena banyaknya komunitas bola yang membutuhkan poster pertandingan, video promosi, desain media sosial dan juga dokumentasi kegiatan, maka tentunya salah satunya adalah fotografi dan juga desain digital penting tentunya pendengar untuk kita jalankan juga ya di masa-masa Piala Dunia ini. Dan juga pendengar, di era sekarang juga media sosial menjadi alat paling penting untuk mengembangkan bisnis kreatif. Nah, tentunya pendengar,
melalui tentunya kayak media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, hingga Facebook. Anak bisa tentunya, anak muda tentunya bisa mempromosikan produk mereka ke banyak orang pendengar tanpa biaya yang lebih besar, tidak sama seperti dulu. Bahkan pendengar saat ini UMKM yang viral karena membuat konten menarik tentunya tentang sepak bola banyak juga ya. Yang penting tentunya konsisten, kreatif, jujur dalam usaha, dan juga berani mencoba. Karena kesuksesan tidak hanya datang dari menunggu, tetapi dari keberanian untuk memulai tentunya. Nah, tentunya pendengar, semoga untuk Piala Dunia 2026 tentunya membuka peluang bisnis kreatif kita sebagai anak muda yang ada di Indonesia. Tentunya pendengar, mudah-mudahan juga ini bisa memberi inspirasi bahwa olahraga bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga peluang ekonomi dan juga ruang kreativitas bagi generasi muda bangsa. Mari kita jadikan semangat Piala Dunia sebagai motivasi untuk berkarya, berinovasi, dan juga menciptakan usaha kreatif yang membanggakan Indonesia tentunya.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah

Nah, tentunya mereka demikian untuk program ini kita di Indonesia Cerdas untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar, tepat pada pukul 11 seperti biasa kita akan bergabung dengan Dinamika Olahraga untuk mengikuti dari Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita olahraga terkini.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus bermain dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Focus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: buat turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Yeah, I'm super happy to be through.
0: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini yang tadi datakan dari Bursi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus tentunya suara akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non komersial ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: ya, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: So hopefully we can climb on the table again.
3: Ya, jadi memang first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 71

1994 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan dua laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih dua pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948, dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Demikian tadi peringatan telah kita ikuti di Dinamika Olahraga disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Dan kini kita kembali lagi mendengar dalam program di SPRRI Rimba Raya Benar Meriah.

0: Hai for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

sahabatku. Keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

Demikian kabar-kabar, demikian untuk rangkaian program kita terlebih dahulu untuk edisi siang hari ini. Dikarenakan saat lagi, tentu kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat pendengar ya dari Masjid Agung Rahmat Kengon. Dan nanti kita akan bertemu lagi di program Rodangdut. Saya Ketona pendengar pamit undur diri sejenak, dikarenakan saat lagi akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan juga bagi pendengar yang mendengarkan di rumah ataupun di kendaraan ya, selamat mengikuti siaran nantinya pendengar sholat Jumat dari Masjid Agung Rahmat Kengon.

Ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan.

0: sahabat Kalau Lintas Informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Aceh Tengah memfasilitasi biaya pemulangan seorang warga Kabupaten Aceh Tengah berinisial JMI 40 tahun yang terlantar di Malaysia saat bekerja sebagai pekerja migran. Proses pemulangan tersebut terlaksana berkat kerjasama pemerintah daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Baitul Mal Aceh Tengah. Seluruh biaya pemulangan disebut ditanggung oleh Baitul Mal Aceh Tengah menggunakan dana zakat yang dikelola lembaga tersebut, mulai dari proses administrasi hingga biaya transportasi kepulangan ke daerah asal. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Tengah menyampaikan bahwa bantuan pemulangan warga terlantar di luar daerah maupun luar negeri bukan kali pertama dilakukan. Lintas Informasi Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

bencana longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan wilayah rawan longsor. Curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil bisa mengancam keselamatan jiwa. Korban jiwa sering terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan keterlambatan mengungsi. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan rawan longsor untuk selalu waspada. Perhatikan tanda-tanda longsor, segera mengungsi ke tempat aman saat hujan deras dan ikuti arahan petugas. Waspada hari ini, selamatkan nyawa esok hari.

0: Assalamualaikum, selamat siang saudara pendengar RRI Takengona di manapun berada. Hari ini di 8 Maret 2026 untuk rangkaian lagu juga informasi kami sinambungkan, kita lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, selamat siang kita ucapkan untuk Anda semuanya. Kawasan Takengon dan sekitarnya juga sudah terlihat persiapan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya, namun kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini seperti yang tadi disampaikan, kita persiapkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kita juga mengimbangi untuk kegiatan-kegiatan siang Anda, terlebih untuk yang menuju ke tempat ibadah sholat Jumat, untuk menghantarkan beberapa rangkaian lagu religi.

Datanglah aku di dunia untuk menjadi pelengkap separuh agamamu. Ketaatanku selepas Allah dan Rasulnya adalah kepadamu, wahai sang suami tercinta.

RRI Takengon untuk siang hari ini, sedangkan lagu religi untuk melengkapi sajian-sajian RRI Takengon sejak pagi sekali di hari ini 8 Mei 2026.

0: Kisah ketenangan dalam kebaikan sahabat Aisyah binti Abu Bakar. Di Madinah yang dipenuhi cahaya iman, hiduplah seorang perempuan yang menjadi teladan kebaikan dan ketenangan di bulan suci Ramadan. Sahabat tercinta Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar. Cerita kebaikan dan kedamaian Aisyah binti Abu Bakar adalah inspirasi bagi kita semua, terutama di bulan Ramadan. Aisyah binti Abu Bakar tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keteladanan dan ketulusan. Dari masa kecilnya, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya. Sejak dini, Aisyah telah menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bersama Rasulullah, ia belajar tentang Islam, menghafal Al-Quran, dan memahami ajaran agama dengan mendalam. Aisyah juga menjadi saksi atas berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di bulan suci Ramadan, Aisyah menjadi teladan bagi umat Islam. Setiap pagi, sebelum terbit fajar, ia bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Dalam keheningan malam, Aisyah merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memohon ampunan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari, Aisyah aktif membantu orang-orang yang membutuhkan di Madinah. Ia mengunjungi kaum fakir, yatim piatu, dan orang-orang yang sakit, memberikan mereka semangat dan pertolongan. Kebaikan Aisyah tidak pernah lekang oleh waktu. Setiap malam setelah berbuka puasa, Aisyah bersama-sama dengan para sahabat Rasulullah berkumpul di masjid. Di sana, di bawah cahaya bulan Ramadan, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang penuh hikmah dan kebenaran. Bagi Aisyah, setiap ayat adalah sebuah petunjuk dan cahaya di tengah kegelapan.
1: Saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita menuju Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan tilawah dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk siang hari ini.
2: Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa

0: عالية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Hamad Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:33 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak agar dapat menjaga dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Hamad Takengon menyewakan jasa scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Panitia Kurban Masjid Agung Hamad Takengon menerima sahabat kurban Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Bagi jemaah yang ingin menjadi sahabat kurban tahun ini, bisa menghubungi panitia di sekretariat. Selanjutnya, laporan keuangan kas Masjid Agung Hamad Takengon sampai dengan 8 Mei 2026. Saldo awal tanggal 30 April 2026, Rp164.340.644. Penerimaan sampai dengan tanggal 7 Mei, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 24 sampai 30 April Rp2.537.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 1 Mei Rp6.544.000.

sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 24 sampai 30 April Rp6.497.000. Biaya pernikahan Rp600.000. Diterima sewa scaffolding Rp320.000. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Muhammad Takingan di bagian barat Rp1.094.000. Jumlah penerimaan Rp17.592.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 7 Mei, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp3.455.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Insentif imam muazin cleaning service pada bulan April Rp30.500.000. Pembayaran rekening listrik bulan Desember sampai dengan April Rp5.176.000. Jumlah pengeluaran Rp42.031.200. Mengetahui bidang kemakmuran Masjid Agung Muhammad Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SEMM. Ajarakallahu fima taitum wa baraka fima bukaitum wa ja'alahu lakia tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Abdurrahman Lamno SSY, sebagai imam yang terhormat Tengku Kadri, dan sebagai muazin yang terhormat Dr. Andes Haji Tengku Hailioga MSI. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الهادرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيَتِ الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam menjadikan hampir seluruh ciptaannya, Allah menunjuk seorang pemimpin di antara mereka. Ketika Allah menjadikan miliaran malaikat, Allah tunjuk malaikat Jibril sebagai pemimpin daripada malaikat itu. Ketika Allah menjadikan para rasul dan para nabi yang jumlahnya 124 ribu orang, Allah tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, ada satu bulan yang Allah muliakan, yang Allah beri gelar Sayyidus Suhur, penghulu segala bulan, itu bulan Ramadan. Demikian juga dengan hari-hari yang kita lalui. Dari 7 hari dalam satu pekan, Allah menunjuk 1 hari sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari, pemimpin hari, atau hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat yang hari ini kita berada di dalamnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita coba mengkaji sedikit tentang keutamaan Jumat yang terlupakan. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menurut khatib, dari kita lihat dari beberapa riwayat hadis, ada 7 keistimewaan hari Jumat yang kita berada hari ini di dalamnya. Yang barangkali dari 7 ini ada sebahagian yang sudah kita laksanakan, ada sebahagian yang sudah kita lakukan, dan ada sebahagian yang terlupakan. Maka khatib hari ini coba mengingatkan diri khatib dan kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, hari Jumat adalah hari istimewa. Kenapa disebut dengan hari Jumat itu hari istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah, innal yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa aqdamuha indallah fihi khuliqul adam wa fihi uthbit wa fihi mata. Hari Jumat, kata Rasulullah, adalah hari penghulu segala hari, pemimpin dari 6 hari yang lain itu berada pada hari Jumat.
Kenapa Jumat ini dijadikan sebagai hari penghulu, hari pemimpin? Karena Jumat itu diagungkan oleh Allah. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada hari Jumat juga akan terjadi kiamat. Kiamat terjadi pada hari Jumat, yang kita yakin dan percaya bahwa hari kiamat akan datang. Waktu, tahun berapa, itu adalah rahasia Allah. Tapi yang jelas kata Rasul, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah, yas'alallahu ta'ala abdun fiha sayyan illa i'adallahu malam yas'ul aram. Allah akan menerima doa-doa dari kita. Yang kita minta kepada Allah, apapun bentuk doa kita. Karena di dalam perjalanan, di dalam durasi pelaksanaan ibadah Jumat, ada waktu-waktu mustajabah. Di antaranya adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah, semua kita minta kepada Allah apa yang kepingin kita minta. Allah tidak pernah menolak. Allah kabulkan. Justru karena dari beberapa hal inilah oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis selanjutnya, wa fihi taqumu sa'ah min malaikatin muqarrabin wala ardin wala jibalin wala bahrin illa wa hana yasina min yaumil jumu'ah. Tidak ada para malaikat yang ada di gunung, yang ada di laut, yang ada di bumi, yang ada di rawa, di manapun mereka berada, terkecuali pada Jumat itu mereka tingkatkan ketakutannya, ketakwaannya, rasa khaufnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Di mana sudah posisi kita? Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang lain, jangan kadang kita niat masa kita kucak-kucak aman pun orang tua kita masih keadaan susah, itu pagi dia berangkat untuk salat Jumat. Pagi dia berangkat dari rumah, nanti pulang setelah zuhur dia pulang. Artinya apa? Dia bergegas untuk melaksanakan salat Jumat, pergi ke tempat salat Jumat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berikut akan khatib sampaikan, di mana posisi kita nanti kita akan lihat. Man hada salat yaumul jumu'ah wa ra'a min sa'atil ula fa ka'annama qaddama budana. Barang siapa yang pada hari Jumat dia mandi, kemudian dia berangkat ke tempat salat Jumat pada waktu pertama, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta. Satu. Yang kedua, dan barang siapa yang berangkat melaksanakan Jumat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor kerbau atau seekor lembu. Kedua. Yang ketiga, barang siapa yang berangkat Jumat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor kibas yang bertanduk. Tiga. Yang keempat, dan barang siapa yang berangkat Jumat pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor ayam. Yang terakhir, barang siapa yang berangkat salat Jumat pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor burung yang kecil. Ini introspeksi sama kepada diri saya dan kita semua. Dari sejak terbit matahari sampai gelincir matahari kita bagi lima.
maka setiap bahagiannya 73 menit. Terbit matahari berangkat 73 menit waktu pertama, 73 menit waktu yang kedua, 73 menit waktu yang ketiga, 75 menit waktu yang keempat, dan 75 menit waktu yang kelima. Kita di mana? Kita di mana? Berarti rata-rata saya sendiri merasa cuma seolah-olah saya berkorban seekor burung, cuma dapat pahala burung. Kenapa? Karena di waktu terakhir saya datang untuk Jumat. Ketika khatib udah naik ke mimbar, saya baru hadir untuk Jumat, bahkan tidak dapat burung pun saya tidak dapat, jangankan ayam. Takutnya kita tetap ini sabda Rasul, bukan omongan tengkulannya, bukan. Ini sabda Rasulullah. Siapa yang pertama berangkat? Seekor unta. Yang kedua seekor lembu. Yang ketiga seekor kibas. Yang keempat seekor ayam. Yang kelima seekor burung yang kecil. Berarti kita ini rata-rata dapat manuk, Bapak. Rupanya kita ini rata-rata cuma dapat burung. Makan kata Rasulullah, maka kata Allah di dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan azan Jumat, azan pertama, azan kedua, kita enggak permasalahkan ada azan pertama, ada azan kedua. Itu enggak ada masalah. Mau sekali azan enggak ada masalah, mau dua kali azan juga tidak ada masalah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan itu, ketika azan sudah dikumandangkan, kita masih sibuk dengan kegiatan kita di luar. Di sini di dalam ayat ini Allah katakan wazarul baik, tinggalkan perniagaan. Allah itlakkan baik, tapi yang dimaksudkan oleh Allah semua kegiatan yang dapat melalaikan kita dari tidak melaksanakan sholat Jumat. Bisa jadi dia pedagang, bisa jadi dia petani, bisa jadi dia nelayan, bisa jadi dia pegawai, bisa jadi dia tentara, bisa jadi dia polisi dan seterusnya. Wadzarul baik, tinggalkan semua itu. Ingat Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bergegas. Itu yang ketiga. Yang kedua, kemudian satu lagi disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ila kana yawmul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubul awwalu aw ta'tal ula fa idza kharajal imam tu suhuf waja'u yasma'un al-dhikra. Apabila hari Jumat begini, ada malaikat pencatat berdiri di depan pintu masjid. Kata Rasulullah, dia akan mencatat siapa orang yang masuk pertama, siapa masuk orang kedua, siapa masuk ketiga, siapa masuk keempat, siapa masuk yang kelima, dan siapa masuk yang terakhir. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat menutup buku itu. Yang mudah-mudahan kita enggak belum ditutup malaikat tadi, kita sudah masuk di dalam masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan yang ketiga, sedekah kita dilipat gandakan. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi tradisi dari zaman ke zaman bahwa orang tua kita meninggalkan tradisi berangkat Jumat ini sen ketikikan taruhkan di kantong untuk sedekah di masjid, walaupun 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan seterusnya. Dengan 1.000 itu Allah lipat gandakan. Dengan 10.000 apa Allah lipat gandakan. Dengan 50.000 Allah lipat gandakan. Lebih-lebih lagi tradisi awan tu jaman. Lu jemaat itu siapa maiku masjid, itu saya bertih maiku masjid sebagai bukti salakoh.
Semua itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mampu melaksanakan ibadah haji. Hari ini semua masyarakat benar meriah, masyarakat Aceh Tengah, masyarakat Aceh sedang siap-siap melaksanakan ibadah haji. Man istata'a lillahi 'ala an-nasi hajjal bait man istata'a ilayhi sabila. Berangkat haji itu bagi orang-orang yang punya kemampuan. Bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan, yang masih hidup di bawah

0: عليه وسلم صلى للعلم حديث الجمعة حج المساكين.
1: Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin.
0: Jumat itu alhamdulillah min hajj at-tawa'.
1: Hari Jumat itu lebih baik kata Rasulullah daripada melaksanakan haji sunnah. Hadirin yang berbahagia, berbahagialah kita orang-orang yang walaupun kita punya kehidupan keterbatasan secara sosial, secara ekonomi, tapi kita berhaji setiap hari Jumat, sebulan 4 kali kita berhaji. Yang penting kita hadir di masjid kalau bisa di waktu yang pertama agar pahalanya lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kelima, dosa-dosa diampuni. Siapa saja di antara kita semua yang hadir hari ini orang yang tidak memiliki dosa? Tidak ada, Pak. Tidak ada orang yang sok suci, sok bersih. Tidak ada. Yang terbaik itu adalah orang yang berdosa dan dia mohon ampun dari dosa yang dia lakukan. Inilah yang terbaik. Dia bertobat daripada kesalahan yang telah dia perbuat. Ini yang terbaik. Bukan orang tidak berdosa, karena kita adalah tempat salah dan dosa. Apa kata Rasulullah? Man tawadda'a yaumil jum'ah fa'ahsana wudu'ah thumma ata al-jum'ah fasama wa ansaba ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat dan dia baikkan wudunya, kata Rasulullah, kemudian datang dia berangkat menuju tempat salat Jumat, dia mendengarkan khutbah. Dan dia diam. Dia diam. Diam, dengar. Dengar, diam. Wa idza sa'ala khatib 'ala al-mimbar fa yatakallam, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Apabila khatib dan naik ke mimbar, enggak boleh kamu wahai jamaah berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang berbicara maka batallah jumatnya. Wansitu wasma'u rahimakallah, dengar, perhatikan, mudah-mudahan kamu di mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada dua hal tadi. Wasma'u wa ansita, dengar dan pahami. Dengar, diam. Cuman sebagian kita kaum muslimin yang berbahagia bukan dengar. Bahkan dari 100 orang jemaah, barangkali yang hanya mendengar sekitar 40 orang, yang lain pulas dalam tidurnya. Amin. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ini yang luar biasa. Kematian yang terjadi terhadap seseorang pada malam dan pada hari Jumat, ini hadiah besar diberikan oleh Allah, akan Allah ampuni dia dari dosa-dosa, dari azab kubur dan fitnah kubur. Allah Akbar. Hendaknya kita dipanggil oleh Allah ketika malam Jumat atau hari Jumat dengan penutup yang husnul khotimah. Malam Jumat, hari Jumat, kata Rasulullah, ma min muslimin yamutu yaumal Jumat aw lailatul Jumat illa waqallahu fitnatal qad. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat terkecuali Allah akan bebaskan dia daripada fitnah kubur dan azabnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu enam. Yang ketujuh, yang terakhir, yang perlu khatib sampaikan, ziarah. Orang tua kita banyak yang sudah meninggal dunia. Kapan sebaiknya kita ziarah kubur? Ziarah kubur menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik adalah dilaksanakan pada hari Jumat. Kata Rasulullah, man zara qabra abawaihi aw ahadihima yaumal jum'ah ghufira lahu wa kutiba bar. Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu keduanya pada hari Jumat, Allah akan ampuni bagi keduanya atau bagi salah seorang keduanya, dan anak itu dicatat menjadi anak yang berbakti. Tujuh hal yang paling yang luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Bagaimana kita, kebaktian kita, berbaktinya kita terhadap kedua orang tua kita ketika orang tua kita telah tiada. Penutup, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wa mataghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai laksanakan Jumat, fantashiru fil ardh, silakan kalian menyebar ke seluruh bumi, cari karunia Allah dengan jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah, dengan jalan-jalan yang halal, yang nelayan berangkat ke laut, yang pedagang buka di tokonya, yang petani berangkat ke kebun, yang di kantor kembali ke kantornya. Itu perintah Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal barangkali yang dapat khatib sampaikan, yang barangkali sebahagiannya khatib sendiri terlupakan. Dengan khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mengingatkan khatib kembali dan mengingatkan kita bersama-sama dari tujuh poin yang bisa, mana yang dapat kita tinggalkan, apa yang bisa kita lakukan, jangan kita tinggalkan semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah,

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.

الله أكبر.

incroyable. Allah incroyable.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

Allahu Akbar.

0: له السلام عليكم ورحمة الله.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami ucapkan selamat siang. Dan selesainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Ruhama Takengon, yang juga kami siarkan langsung dari tempat yang sama, siang hari ini baru saja selesai. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Itu nanti nanti kabar seru ini menyawahi kabar Iwan Lau si sebelum berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seluni terlu Jumat 8 Mei 2026. Biak sedere, ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Sekda Aceh Tengah Mursyid memimpin rapat selamane Iruang Bebuati membahas status tanggap darurat bencana menuju masa transisi pemulihan.
2: Sekda Aceh Tengah Mursyid memimpin rapat selamane Iruang Bebuati membahas status tanggap darurat bencana menuju masa transisi pemulihan. Rapat ini urmi urum Porkopimda, jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan kin memastin kesiapan daerah gunakati mukmayu kupasi pemulihan pasca bencana. Sekda Mursyid melalui Kalak BPBD Aceh Tengah mengatakan rapat ini mencakup percepatan rehabilitasi, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Urmini iharapane proses penanganan bencana selesai. Pemerintah Aceh Tengah berharap melalui kerjasama dan komitmen murum-murum proses pemulihan ini berjalan optimal. Kata masyarakat terdampak ini kenengok bebuat nyame agung biasai. Mahyani, Ari RRI Takengon menyawah nike berseluni.
1: Warga Aceh Tengah mengeluh karena regeni dengkikut di daerah ini olokilan mal.
2: Warga Aceh Tengah mengeluh karena regeni dengki kurik di daerah ini olok mal. Mari terjadi bencana alam longsor 26 November 2025 lalu dengki kurik ras malilene regei sawah seni di Kabupaten Aceh Tengah. Sara ibu-ibu si menurut sumah tenge itakengan nanti malahi regeni kurik potong sara regei Rp70.000. Regei betnoyai keluh nolaku RRI Takengan selamale. Menanggapi halnya, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Hadian Wijaya, menyalahi penyebab mali regea kena karena keterbatasan pasokan kurik di daerah ini. Iprene, deli permintaan dari dapur MBG, simu butuhan deli dengki kurik juga menjadi penyebab regea makin mal. Kondisi ini kena siturah dihadapi masyarakat, apalagi kena keterbatasan pasokan mikorik di daerah ini sehingga regei guru turun di pasaran. Mahyani, Ari RRI Takengan menyawah nike berseluni.
1: Sekda Aceh Tengah Mursyid menuka acara fatwa MPU tentang judi online, narkoba, pembegalan, orom perundungan di gedung Offroom Sedakap Aceh Tengah Kamis mane.
3: Sekda Aceh Tengah Mursyid menuka acara fatwa MPU di gedung Offroom Sedakap Aceh Tengah Kamis mane. Acara ini ikuti 25 guru konseling dan 25 siswa SMA sederajat. Ketua MPU Aceh Tengah Tengku Armi Jaludin menyatakan acara ini penting untuk memperjelas hukum Islam ku generasi muda. Sementara Sekda Mursyid menyatakan acara ini untuk mencegah

0: Krakau, Koordinator Satgas Jamalul Ilyas menegaskan ruang sarjana di setiap kampung kini mendata kondisi perumusan secara langsung kafitir menguat keputusan. Dinas Pertanian Orang BPJS Ketenagakerjaan P mendukung program yang melibatkan badan teknologi, agudron, pengamatan lahan dengan alat menutup gedung penanaman, kaki pengawasan dan pengendalian program berjalan lebih efektif. Di sadana RRI Takingan menyalahi kabar seluni.
1: Biak sedera, kita pengi ngekami sawahan kabar seluni ari RRI Takingan. Nantinan kabar seluni jeplu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Radio Piala Dunia. Pengabarakan RRI disujud ke radio siaran Piala Dunia. Getanya otak bangga, tadi sekarang langsung Piala Dunia, Mbak RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: RRI Radio Piala Dunia. Sedalamku, muka kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanah gayo si sejuk ini, ring Piala Dunia. Cincito beweni, pengenan ranya surake.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021.

diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah, pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi.

0: di kediaman di mana saja Anda berada. Lagu pembuka untuk siang hari ini, lagu yang menggembirakan kita semuanya, lagu Untayan Japin dari Lesti yang mengawali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang yang dingin, siang yang hujan, siang yang ketika Anda baru saja pulang dari ibadah sholat Jumat.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: cukup deras hujan di luar nih. Pendengarnya sudah ada yang berada di tempat kerja lagi, sudah pulang dari ibadah sholat Jumat barangkali ini, atau ada yang belum tiba karena tadinya gitu selesai sholat Jumat langsung hujan. Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Yang pasti RRI Takengon itu hadir dengan untuk lagu-lagu dangdut mewarnai siang Anda. Ya, selamat siang, assalamualaikum. Pada nggak jadi. Sekarang boleh, silakan. Dari tadi sebenarnya sudah boleh, sudah jadi, tapi kan masih muka dimahnya dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Ya. Banyak lagu yang saya siapkan untuk siang hari ini. Ntar kalau misalnya keburu waktu, kita tinggal denger-dengerin lagu. Tapi masih cukup banyak waktu, saya akan bersama dengan pendengar di waktu yang cukup panjang di saat siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Kecilkan dulu kak.
0: Iya, kecilkan dulu.
1: Nanti mau lah sama kayu masa.
0: Jangan nanti nggak kedengaran lagi, ntar ketimpuk juga suaraku.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah siang hari ini.
1: Apa mungkin hari ini kehausan nih kak?
0: Nggak usah minta lagu.
1: Iya, mau kehausan ini, mau orang hujan aja.
0: Iya, kalau udah kehausan berarti syarat hujan. Terus kalau bawahnya sumuk, panas, itu hujan berarti.
1: Minta lagu kak ya?
0: Boleh.
1: Lagunya dari Roma Irama, Modern.
0: Tumben lagu itu.
1: Salam-salam. Kemana kak?
0: Tumben lagu itu, lagu yang dipilihkan.
1: Mungkin itu yang diingatkan itu tadi, yang lain nggak diingat. Yang ingat-ingat aja lah, yang nggak ingat biar lewat aja lah.

tentunya selamat siang untuk pendengar siaran RRI Rimba Raya Purwokerto dimanapun Anda berada, dan tentunya hujan sudah mengguyur di seputaran kantor dan sekitarnya ya, tentunya itu di Desa Payagajah. Nah, di tempat pendengar sendiri gimana, apakah sama? Sepertinya sama ya, pasti juga hujan untuk kondisi siang hari ini untuk di beberapa tempat baik di Aceh Tengah maupun Kabupaten Bandung Meriah. Nah, kali ini pendengar, setelah tadi kita bagi kaum pria ya, pemandang tentunya telah menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan kali ini pendengar, kembali saya Riki Tono menemani ruang dengar Anda untuk di program kali ini, di program Pro Dangdut, Dangdutanlah Kita, yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda hingga nantinya pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sementara pemancar juga kita off-kan pendengar yang dikarenakan hujan dan juga badai petir untuk di sementara kantor. Bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan melalui situs laman kita pendengar di rri.co.id, radio streaming kita di RRI Digital dengan nama RRI Rimba Raya Bandung Meriah tentunya.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Wah, berita dahsyat nih. Sebar.
3: Eits, tunggu dulu. Itu hoax nggak?
2: Masa sih berita kayak gini hoax?
3: Makanya, jika kita dapat berita yang kebenarannya diragukan, kita wajib curiga. Itu hoax apa bukan? Jadilah pembaca yang cerdas. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang kita temukan di media sosial atau pesan singkat kayak gitu. Karena jika kita ikut menyebarkan berita hoax, maka kita bisa terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.
2: Wih, seram juga ya.
3: Tapi ngomong-ngomong, itu berita apa sih?
2: Katanya hari ini ulang tahun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Terkait hoax tautan lowongan kerja di Lion Air Group. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tunbehoax.id. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dengan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram rekrutmen LAG, pendengar, official rekrutmen nasional Lion Air Group, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman rekrutmen.lionair.co.id. Nah, maka pendengar bisa dipastikan bahwa rekrutmen ataupun lowongan kerja dari Lion Air Group adalah hoax. Demikian cek fakta, berikan nantikan cek fakta lainnya tentunya sore nanti hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, tentunya pernikahan masih terus kita di program Pro Dangdut untuk edisi kali ini dikarenakan Dangdut adalah kita. Nah, tentunya pernikahan hujan juga sudah reda ya. Dari tadi sekitar dari pukul 13.30 menit daerah kita tentunya sudah diguyur hujan, terutama di Kampung Paikajah. Nah, kali ini pendengar hujan juga sudah kembali reda dan tentunya kita masih terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini di program Pro Dangdut, karena Dangdut adalah kita. Nah, tentunya pendengar yang ingin bergabung silakan ya. Nah, tentunya kita hanya melalui streaming RRI digital untuk edisi siang kali ini di 0853-8179-3206, barangkali pendengar yang ingin merequest lagu ataupun menitipkan salam. Dan juga gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799,

0: 84 Cordal melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
0: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
0: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
2: FYI, for yay info.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

sembari kita menanti pesan-pesan WhatsApp yang masuk untuk merequest lagu, kita hadirkan kembali pendengar terkait updatean terkini Gunung Kita, yakni Gunung Burtelong. Laporan pengamatan per 24 jam tanggal 7 Mei 2026 selama 24 jam. Cuaca cerah hingga hujan pendengar, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk visual lainnya, ada satu kali hujan deras di pukul 18 lebih 15 menit hingga pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pengamatan kegempaan pendengar, ada 6 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 15 hingga 30 mm. Dan lamanya gempa pendengar sekitar 10 hingga 15 detik. Dan juga ada satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 25 mm. Dan lamanya gempa pendengar sekitar 50 detik. Untuk rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung mendaki Gunung Burtelong tidak mendekati areal kawah gunung dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Nah, untuk kesimpulan yang pendengar, tingkat aktivitas Gunung Burtelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Membuat laporan sendiri pendengar ada Ihsan Nova Abadi.

0: RTI for Yay Info. Hap! Satu! Dua!
1: Tiga! Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
5: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
4: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
5: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
4: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
5: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
4: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
5: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Prodadut untuk edisi kali ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dan nantinya pendengar semua akan ditemani yang dengarkan siar kita Bung Ibnu hingga malam nanti. Dan akhir kata siar kita undang tugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: la sanguigna.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Gitu deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program ekonomi digital. Untuk hari ini akan kita bahas tentang peluang emas bagi kafe, hotel, dan UMKM. Dan pendengar, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita hadirkan tentang program strategi PIPA mengenalkan budaya lokal kepada dunia. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Korwil 17 Aceh, Anda dapat ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh nantinya. Dan setelahnya akan dilanjutkan dengan program Sore Ceria dengan lagu Gayo dan juga informasi tentunya untuk Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, Cek Fakta akan kami hadirkan untuk Anda sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki.

0: nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Khusus masyarakat dataran tinggi Tanogayo ya, yang selalu setia bersama kami di FM 90,1 MHz. Dan pendengar, senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program Ekonomi Digital. Program yang membahas perkembangan ekonomi kreatif, teknologi, bisnis modern, hingga peluang usaha masa kini yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sedang hangat di seluruh dunia tentunya. Dan pendengar, di sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk kita bahas ya, yaitu dengan tema ekonomi digital dan demam bola. Peluang emas bagi KP tentunya dan hotel serta UMKM ya untuk edisi hari ini. Dan pendengar, karena kita semua sedang demam sepak bola ini ya, bukan hanya stadion yang ramai, tetapi juga KP penuh penonton, hotel kedatangan tamu, UMKM kebanjiran pesanan, dan media sosial dipenuhi promosi bertema bola. Nah, pendengar, bagaimana nih peluang ini bisa dimanfaatkan kira-kira? Apa strategi digital yang bisa dilakukan pelaku usaha kecil? Dan bagaimana anak muda bisa ikut mengambil peluang ekonomi dari euforia sepak bola dunia? Dan kita akan kupas selama 20 menit ke depan ya, hanya di RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Dan pendengar, sepak bola hari ini bukan hanya olahraga, sepak bola sudah menjadi industri besar dunia. Setiap turnamen besar seperti Piala Dunia menciptakan perputaran uang yang luar biasa. Seperti tiket misalnya, hotel, makanan, hiburan hingga ekonomi digital. Nah, di Indonesia sendiri pendengar, setiap ada pertandingan besar, masyarakat biasanya mencari tempat nobar atau nonton bareng, memesan makanan online, dan membeli jersey, hingga berburu promo bertema sepak bola. Inilah yang disebut dengan peluang ekonomi musiman, dan menariknya peluang ini tidak hanya dinikmati perusahaan besar, UMKM pun bisa ikut berkembang jika mampu membaca tren pasar. Contohnya seperti warung kopi membuat paket nobar, hotel membuat promo kamar dan nonton pertandingan, penjual makanan membuat menu bertema negara peserta, hingga UMKM printing membuat kaos dan spanduk bola. Dan pendengar, kalau di daerah Anda nonton bareng pertandingan besar biasanya paling ramai jualan apa nih ya? Apakah kopi, mie instan, jagung bakar, atau jersey bola? Silakan kirim salam dan komentar Anda ke WhatsApp interaktif RRI Rimbaraya di 0853-8179-3206. Dan kami nantikan kehadiran Anda bersama kami di FM 90,1 MHz dengan tema hari ini ekonomi digital dan demam bola, peluang emas bagi KP hotel dan UMKM.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Ekonomi Digital pendengar di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dengan tema Ekonomi Digital dan Demam Bola, Peluang Emas bagi Kafe, Hotel dan UMKM. Dan pendengar, kafe dan warung kopi menjadi salah satu usaha yang paling diuntungkan saat musim sepak bola. Dan mungkin pendengar bertanya-tanya ya, kenapa? Karena masyarakat suka menonton pertandingan bersama teman dan komunitas. Beberapa strategi sederhana yang bisa dilakukan kafe antara lain, yang pertama mengadakan nonton bareng. Tidak harus mewah, cukup dengan layar televisi, sound yang nyaman, tempat duduk santai, dan suasana yang seru. Dan yang kedua, promo paket bola, misalnya seperti kopi plus mie, kopi plus roti bakar, atau paket hemat tengah malam. Dan promo sederhana seringkali menarik pelanggan untuk lebih banyak ya. Dan yang ketiga, live media sosial. Kafe bisa aktif membuat konten, suasana nonton bareng, dekorasi bola, kuis, skor pertandingan, dan giveaway kecil. Karena promosi digital hari ini sangat menentukan jumlah pengunjung. Dan yang keempat, dekorasi tematik. Bendera negara peserta misalnya, syal bola, jersey, dan ornamen sepak bola bisa membuat suasana lebih menarik. Terkadang pelanggan datang bukan hanya karena kopi, tetapi karena pengalaman dan atmosfernya. Dan pendengar, hotel juga bisa memanfaatkan momentum seperti sepak bola dunia. Apalagi jika ada wisatawan atau komunitas yang mengadakan acara nobar bersama. Strategi yang bisa dilakukan hotel misalnya promo kamar saat pertandingan besar, mini nobar di lobi, paket makan malam sambil menonton bola, hingga promosi melalui media sosial. Hari ini pendengar, orang mencari hotel lewat Instagram, TikTok, Google Maps, dan juga aplikasi booking online. Karena itu, visual dan promosi digital sangat penting untuk hotel-hotel yang sedang berdiri. Dan pendengar, peluang usaha kadang datang dari momentum sederhana. Yang membedakan berhasil atau tidak adalah siapa yang cepat melihat peluang, siapa yang kreatif, dan siapa yang berani memulainya. Dan pendengar, untuk anak-anak muda Indonesia ya, jadilah generasi yang tidak hanya menikmati hiburan tetapi juga mampu melihat peluang usaha. Sepak bola bisa menjadi inspirasi bisnis, peluang ekonomi, bahkan jalan membuka lapangan pekerjaan. Dan mulailah dari hal yang kecil, jualan online, desain digital, konten kreator, atau membuka usaha sederhana bersama teman. Karena usaha besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan tidak terasa sudah beberapa waktu kita kebersamaan kita dalam program Ekonomi Digital. Dan akhirnya sampai di penghujung acara, semoga tema hari ini Ekonomi Digital dan Demam Bola, Peluang Emas bagi Kafe, Hotel dan UMKM bisa menjadi inspirasi bagi dan masyarakat dan generasi muda untuk lebih kreatif membaca peluang usaha di era digital saat ini. Dan saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tetap semangat, tetap kreatif, dan terus dukung UMKM Indonesia agar semakin maju. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan asar tiba, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar kami ucapkan bagi pendengar yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan lintas informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Indonesia.
1: Para pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Banda Aceh, pendengar, gempa tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh, Jumat 8 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,08 derajat lintang utara dan 97,49 derajat bujur timur. Data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh menyebutkan bahwa gempa bumi tersebut terjadi tepatnya pada jarak 19 km timur laut Gayo Luas. Gempa bumi yang berpusat di darat itu menurut BMKG tidak berpotensi tsunami. Kendati demikian, BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukiman bumi. Gempa bumi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, pendengar, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun infrastruktur yang aman, dan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan peringatan dini dapat mengurangi risiko dan melindungi kehidupan serta harta benda dari ancaman gempa bumi. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini, ataupun bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kediaman Anda atau rumah Anda untuk berkumpul bersama sanak saudara ataupun keluarga Anda. Dan tentunya salam sehat untuk Anda semua, dan tetap semangat dan juga tetap berbahagia ya untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda sore ini? Dan senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani waktu santai Anda dalam podcast Piala Dunia, sebuah ruang bincang santai penuh informasi menarik seputar sepak bola dunia, budaya, sejarah, hingga sisi unik baik ajang olahraga terbesar di planet ini. Dan pendengar, di episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan jarang dibahas secara mendalam. Lebih dari sekedar maskot, strategi FIFA mengenalkan budaya lokal kepada dunia. Dan pendengar, karena ternyata maskot Piala Dunia bukan hanya boneka lucu untuk hiburan semata, di balik desainnya ada identitas budaya, pesan sejarah, dan juga promosi pariwisata, bahkan strategi diplomasi budaya kepada dunia internasional. Nah, pendengar, bagaimana FIFA menggunakan maskot untuk memperkenalkan negara tuan rumah? Apa makna dibalik maskot-maskot legendaris Piala Dunia? Dan bagaimana budaya lokal bisa dikenal dunia lewat sepak bola? Kita akan membahasnya dengan santai pendengar selama 30 menit ke depan. Dan tetap bersama saya Ibnu hanya di podcast Piala Dunia RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, kalau mendengar kata maskot Piala Dunia, mungkin yang terbayang adalah karakter lucu, penuh warna, dan disukai anak-anak. Padahal sebenarnya maskot punya fungsi yang jauh lebih besar. Maskot adalah simbol budaya dan identitas negara tuan rumah. Melalui maskot, FIFA dan negara penyelenggara mencoba memperkenalkan budaya lokal, cerita rakyat, karakter masyarakat, hingga nilai tradisional kepada dunia internasional. Dan karena saat Piala Dunia berlangsung, miliaran mata dari seluruh dunia melihat semua simbol yang muncul. Dan maskot menjadi salah satu ikon paling mudah diingat, bahkan kadang orang lupa slogan turnamennya, tetapi masih ingat maskotnya. Dan pendengar, beberapa maskot Piala Dunia bahkan menjadi sangat legendaris, misalnya seperti Piala Dunia FIFA 1970, maskotnya bernama Juanito. Karakter anak kecil memakai sombrero khas budaya Meksiko. Ini menjadi cara sederhana memperkenalkan budaya Meksiko ke seluruh dunia. Dan pada Piala Dunia FIFA 1998, maskotnya Potik, seekor ayam jantan yang merupakan simbol nasional Prancis. Dan pada Piala Dunia FIFA 2014, maskotnya Puleso, seekor armadillo khas Brasil yang juga membawa pesan pelestarian lingkungan. Artinya, maskot juga bisa menjadi media edukasi global. Dan pendengar, Piala Dunia sebenarnya bukan hanya kompetisi olahraga, ajang ini juga menjadi panggung diplomasi budaya terbesar di dunia. Negara tuan rumah ingin menunjukkan keramahan masyarakat, keindahan budaya, makanan khas, musik tradisional, hingga identitas nasional mereka. Dan FIFA memahami bahwa simbol visual sangat kuat, karena itu maskot dibuat menarik, mudah diingat, ramah anak, dan memiliki cerita budaya. Maskot biasanya muncul di merchandise, iklan, media sosial, video animasi, hingga produk UMKM. Jadi sebenarnya maskot adalah alat promosi global yang sangat efektif. Dan pendengar, maskot ternyata juga punya dampak besar terhadap ekonomi kreatif. Ketika maskot populer, maka boneka, kaos, gantungan kunci, animasi, stiker, hingga produk digital ikut laris juga dalam penjualannya. Artinya maskot bisa menjadi mesin ekonomi, bahkan banyak anak muda kreatif membuat fan art, desain digital, konten media sosial, hingga animasi bertema maskot Piala Dunia. Di era digital sekarang, karakter visual sangat penting karena masyarakat modern lebih cepat tertarik pada visual yang unik dan emosional. Coba bayangkan pendengar, kalau suatu hari Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, kira-kira maskot seperti apa yang cocok ya? Apakah harimau Sumatera, komodo, burung cendrawasih, atau karakter budaya Nusantara? Menarik sekali membayangkan bagaimana budaya Indonesia bisa diperkenalkan ke dunia lewat sepak bola. Dan pendengar, di era media sosial, maskot menjadi semakin penting karena mudah dijadikan meme, mudah viral, mudah dipasarkan, dan mudah diterima semua usia. FIFA kini bukan hanya mengelola pertandingan sepak bola, tetapi juga mengelola industri hiburan global. Karena itu, maskot modern dibuat lebih ekspresif, lucu, fleksibel, dan cocok untuk dunia digital. Hari ini sebuah karakter bisa terkenal bukan hanya lewat televisi, tetapi lewat TikTok, Instagram, dan video pendek. Dan FIFA memahami perubahan zaman tersebut, pendengar. Dan pendengar, kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, pendengar. Setiap negara tentu ingin dikenang dengan cara yang baik, dan Piala Dunia memberi kesempatan besar untuk menunjukkan identitas bangsa kepada dunia. Mulai dari musik pembukaan, desain stadion, makanan khas, budaya lokal, hingga maskot. Semuanya menjadi bagian dari cerita besar tentang negara tersebut. Karena itu pendengar, maskot tidak pernah dibuat sembarangan. Di balik desain sederhana, biasanya ada filosofi, budaya, dan strategi promosi internasional. Dan untuk generasi muda Indonesia, Dunia kreatif hari ini sangat luas. Kalau Anda suka menggambar, desain, animasi, video editing, atau ilustrasi digital, maka sebenarnya peluang Anda sangat besar. Karena industri olahraga modern membutuhkan banyak talenta kreatif. Siapa tahu suatu hari nanti, anak muda Indonesia ikut mendesain maskot event dunia. Dan karena kreativitas bisa menjadi bahasa internasional. Dan pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara, dan semoga edisi hari ini memberikan wawasan baru bahwa maskot Piala Dunia bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari strategi budaya, ekonomi kreatif, dan juga promosi internasional. Dan saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di podcast Piala Dunia RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Tetap kreatif, tetap mencintai budaya, dan terus dukung sepak bola dunia dengan semangat positif. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Satu Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Jaya Imam.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: PII for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini.
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak, kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: ai Foyer Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, Foyer Info.

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum, dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
2: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
1: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Sepuluh Martin.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat terdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
4: Minyak yang susah kita, satu liternya harga minyak, harga tertinggi ini harga pemerintah kan sudah hidup. Medan harga minyak kita hari ini 225 per jika isi 2 kilo berarti 6 menit. Medan harga minyak kita 225 per 7.
3: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan, ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Labu.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Nah, ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya saya dan Kadip Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas Dirjen 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2000 BOKB ya, bantuan operasi warga berencana, pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000 yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada masak itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
1: AKP Deno Wahyudi menjelaskan, tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Irham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perumbulok Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Balizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perumbulok Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perumbulok memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolues menggelar razia pengendalian kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Satpol PP dan Kabupaten Gayolues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejo. Kasatpol PP dan WH Gayolues Enama Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
2: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah terhadap kegiatan keseharian, bekerja dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syaputra, Edarita Kengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
4: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan, maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Sule ke Arus Simpil, begitu juga dengan jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
3: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: sebuah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian libur tuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Sekretaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang Widya mengatakan, pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada.
1: Buah naga, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di
3: Dengan ini kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu untuk menambah untuk dalam fotosintesis. Apa

0: kami dibantu kalau misalnya.
1: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km kota Sabang, kami ajak Anda menuju Indonesia Abdurrauf Asingkiri.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salih Terus.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Sudah rampung 100% lah Pak ya.
1: Sudah rampung, artinya pungong jarumnya kita siapkan terus, mobilnya kita siapkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jemaah.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Sudah rampung 100% lah Pak ya.
1: Sudah rampung, artinya pungong jarumnya kita siapkan terus, mobilnya kita siapkan.
3: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil, Istadi Putra, mengungkapkan juga sudah rampung.

0: 491 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 ini, berita utama dari RRI Sarinah Salasar Kornel 17 pada atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian, lintas 17 sore ini, produk.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI di Meraya dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI di Meraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Radolung Benar Meriah. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan program Sore Ceria dengan lagu-lagu gayo dan informasi tentunya untuk Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Aduh, inyo, saripah, woi, dan mael. Kenakin tipu di jemar sih, anu cerah

0: Aman Dimat merupakan salah satu pejuang asal Gayo Aceh yang melawan penjajahan Belanda tahun 1940-an. Bagi masyarakat Gayo, nama Aman Dimat dikenang karena kisah heroik perjuangannya. Di bawah pimpinan Ilyas Lebih, Aman Dimat berperang dengan cara yang unik dengan menghadang tank dan truk pasukan Belanda. Tidak hanya itu, Aman Dimat juga dianggap kebal dan memiliki ilmu kanuragan. Ia tidak tergores ketika disabet pedang dan tidak mempan sewaktu ditembak dengan peluru. Di akhir perjuangan Aman Dimat, pasukan Belanda sendiri merasa kebingungan karena persenjataan mereka tidak mampu melukai Aman Dimat. Tidak cukup sampai di situ, akhirnya Belanda berhasil menggugurkan Aman Dimat dengan cara menggilas tubuhnya dengan tank. Bahkan ada kisah yang menyebutkan bahwa tentara Belanda berhasil membunuh Aman Dimat dengan meledakkan tubuhnya dengan bom granat. Maka pada tanggal 30 Juli 1949, Aman Dimat gugur di Raja Merahe, Sukaramai, Karo, Sumatera Utara. Aman Dimat merupakan sosok pejuang yang berjuang bukan untuk daerahnya sahaja, tapi juga berupaya agar Belanda tidak masuk ke Aceh dari jalur tanah Karo, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh sudah mengusulkan nama Aman Dimat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tetapi, upaya tersebut masih belum berhasil. Hingga saat ini, Aman Dimat masih belum menjadi pahlawan nasional.
1: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan foto profil I Gusti Anom Gumanti. Faktanya pendengar, akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua DPRD Kabupaten Badung 1 Gusti Anom Gumanti adalah tidak benar. Dikutip dari akun Instagram Gusti Anom Gumanti @gst.anomgumanti, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu dan terindikasi modus penipuan dengan meminta uang. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai aksi penipuan melalui media sosial dan mengabaikan segala bentuk permintaan. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, kami ucapkan bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada dan yang mungkin sudah berkumpul bersama sanak saudara ataupun kerabat keluarga Anda. Dan bagi Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan untuk tetap berhati-hati dan waspada agar perjalanan Anda dapat selamat dan sampai ke tujuan Anda. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dan setelahnya akan dilanjutkan dengan pengajian nantinya. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang, kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda pendengar, kami ucapkan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, kita nantikan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta di edisi hari ini, 8 Mei 2026 di hari Sabtu hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma itu luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. Pilih Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jaksa.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi tipikor ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudin Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju keren dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, tentunya ragam informasi dan program juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Cin cita beweni pengenan ranya surake gole RRI Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka, segar sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
3: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama dengan topik menjaga lisan, kunci kehidupan yang berkah.
2: Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara seiman, salah satu nikmat besar Allah yang diberikan kepada manusia adalah lisan. Dengan lisan, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ilmu, dan menebarkan kebaikan. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa lisan adalah amanah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi pahala atau justru menjadi dosa. Beberapa adab menjaga lisan, menghindari ghibah atau fitnah. Allah melarang kita untuk menggunjing, karena ghibah diibaratkan seperti makan daging saudara sendiri. Quran Surat Al-Hujurat 12. Berkata jujur, kejujuran adalah tanda keimanan, sedangkan dusta adalah tanda kemunafikan. Mengucapkan kata-kata bermanfaat, lisan hendaknya digunakan untuk dakwah, doa, dan nasihat yang baik, serta menghindari kata-kata kasar, Islam mengajarkan kelembutan dalam berbicara, sebagaimana Allah memerintahkan Musa untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Quran Surat Thaha 44. Hikmah menjaga lisan, menjaga kehormatan diri dan orang lain, menumbuhkan suasana damai dalam masyarakat, menjadi sebab keberkahan hidup dan menyelamatkan diri dari siksa Allah di akhirat. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mari kita jadikan lisan sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, bukan keburukan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar mampu menjaga lisan, sehingga hidup kita penuh keberkahan.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama dengan topik menjaga lisan kunci kehidupan yang berkah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, sama-sama nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berhal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menentukan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya tambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Paklum diam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia pilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net di malam hari ini, dan juga pendengar RRI Rimba Raya tentunya ya. Dan kita berjumpa kembali pendengar di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas ya, di edisi Jumat 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Kita akan ngobrol lebih lanjut di malam hari ini pendengar bersama komunitas penggemar pecinta bonsai Indonesia Aceh Tengah ya, dari hobi, seni, dan peluang ekonomi. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini pendengar, ada Bang Gianto selaku trainer Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Aceh Tengah atau yang biasa disingkat PPBI Aceh Tengah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gianto.
1: Assalamualaikum, selamat malam Bang.
0: Waalaikumsalam, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Nah baik mendengar, jika kita berbicara bonsai ini ya, tentu saja bukan sekedar tanaman hias, tetapi juga perpaduan antara unsur seni, ketelatenan, dan kecintaan terhadap alam. Nah di Kabupaten Aceh Tengah sendiri, komunitas pecinta bonsai ini terus tumbuh menjadi wadah berkumpulnya para penghobi dari berbagai kalangan. Melalui kreativitas dan kesabaran, bonsai mampu menghadirkan keindahan bernilai seni tinggi sekaligus membuka juga peluang ekonomi yang menjanjikan ini ya. Nah kali ini kita coba akan bahas lebih lanjut terkait dengan gimana sih komunitas penggemar bonsai di Aceh Tengah ini menjaga eksistensi seni bonsai, mempererat silaturahmi antar anggota, serta mengembangkan potensi-potensi usaha dari hobi yang mereka tekuni ya, mulai dari proses perawatan ya, pembentukan karakter pohon, hingga peluang bisnis melalui pameran-pameran dan penjualan bonsai bernilai tinggi. Ini akan jadi topik menarik yang ya tentunya mungkin menarik untuk dikupas ya di malam hari ini bersama narasumber dari komunitas penggemar pecinta bonsai Indonesia cabang Aceh Tengah nih. Bang Gianto, bisa diceritakan gak ini awal mulanya gimana sih komunitas PPBI ini bisa terwujud terkhususnya di Aceh Tengah nih? Silakan Bang.
1: Ya, ini mungkin perjalanan panjang juga ya buat kawan-kawan komunitas bonsai juga yang dari dulu pertama hobinya masing-masing dan alhamdulillah sekarang bisa bersatu membentuk PBBI Aceh Tengah.
0: Jadi kalau berbicara komunitas sejauh ini sudah berapa banyak anggota nih Bang?
1: Kalau di PBBI sendiri anggota kurang lebih sekitar 60 lebih Bang untuk kita untuk di cabang Aceh Tengah ini.
0: Oke, berbicara kegiatan, adakah kegiatan-kegiatan rutin misalkan tiap minggu ngopi bareng, kopi darat, atau ada kegiatan apa begitu?
1: Kalau itu pasti Bang, satu minggu sekali atau dua minggu sekali pasti kawan-kawan kumpul di rumah ketua, ketua harian atau ketua umum kami, di sekretariat juga kami juga sering-sering kumpul setiap minggu ataupun pas hari-hari libur lah.
0: Oke, berarti memang secara legalitas ini sudah ADART-nya ada begitu ya untuk PPBI ini ya?
1: Alhamdulillah Bang, alhamdulillah di PPBI kami komunitasnya sudah resmi.
0: Sekretariatnya sendiri di mana nih?
1: Kalau untuk sekretariatnya sendiri di langsung di rumah ketua umum kami Bang, di tempat Pak Julpan di Kemili Bang.
0: Oh di Kemili ya, ya. Oke. Nah kalau berbicara filosofi nih Bang, Abang kan sudah bisa dibilang udah lumayan lah menggeluti dunia bonsai ini ya. Kalau berbicara filosofi ini, seni bonsai seni yang seperti apa sih Bang?
1: Kalau bonsai ini sebenarnya kan asal mulanya dari Jepang ya. Dia bonsai itu wadah atau tempat, sai itu tanaman. Jadi bonsai itu tanaman yang ditaruh di wadah, di tempat di dalam pot yang dikerdilkan gitu.
0: Jadi filosofinya seperti apa gitu kalau boleh tahu nih?
1: Kalau

0: tanaman lebih kalau untuk bonsai itu. Sebenarnya segala jenis pohon itu bisa aja sih dibuat bonsai, cuman kalau untuk kita ke lebih ke pameran ataupun lebih ke kontes itu ada pohon-pohon tertentu yang bisa dibuat untuk itu gitu.
1: Sejauh ini selama Abang menggeluti dunia bonsai sudah berapa jenis tanaman yang diolah nih?
0: Kalau kami sekitar 15-an lah masih, karena kalau untuk PBBI sendiri ini kan baru terbentuk ya. Dan kami sebenarnya kan masih pemula nih sebenarnya, masih baru hobi lah. Okay. Tapi alhamdulillah dengan adanya hobi ini ya silaturahmi itu semakin dekat sesama penghobi, sesama pecinta bonsai di Aceh Tengah nih khususnya.
1: Oke. Okay. Kenapa sih Bang harus bonsai gitu? Saya sebagai orang awam nih, mohon maaf nih ya. Saya sebagai orang awam tuh ya apain sih kayak gitu ya kan. Itu kan memang pohon sudah segitu bentuknya, ya udah ini malah dikecilin lagi gitu ya kan. Apa sih yang jadi daya tariknya Bang selama menggeluti dunia bonsai ini?
0: Sebenarnya lebih melatih kesabaran, Bang. Karena kita buat bonsai itu dari kecil nih, umpama dari satu jari nih, bagaimana kita besarkan bisa jadi selengan, terus kita buat bisa jadi ada di situ cabangnya, ada rantinya, dan terbentuk sampai seperti memang betul-betul pohon di alam. Itu sih tantangannya yang paling kayak kawan-kawan suka itu sebenarnya itu. Dan setelah pohon-pohon itu udah mulai jadi, ya di situ mulai kita rasa kepuasan tersendiri lah.
1: Oke. Berarti hanya untuk orang-orang yang sabar ya. Pendengar-pendengar mungkin orang yang enggak sabaran termasuk saya nih. Termasuk saya juga orang yang enggak sabaran, jadi sepertinya tidak cocok kalau mau ikut komunitas bonsai ini ya. Berarti ya 11-12 lah berarti ya, kalau saya bilang mungkin komunitas bonsai ini sama komunitas mancing mania ya, yang hobinya mancing ini kan sama aja seperti melatih kesabaran gitu ya kan. Nah kalau berbicara tantangan sih Bang, sejauh ini selama Abang menggeluti hobi bonsai, tantangan terbesar dalam merawat bonsai ini selain kesabaran tadi apa sih? Apakah perlu modal yang besar kah atau bagaimana?
0: Kalau modal sih menyesuaikan, kalau tergantung pohonnya juga, karena dia pohon ini ada yang mudah dirawat, dia kan ada yang perawatan rutin, kita harus insek, harus pupuk juga. Tapi ya tergantung kita pilih lah jenis-jenis pohonnya. Ini kan ada jenis pohon yang mudah, contohnya kayak beringin. Beringin itu nggak terlalu sulit sih, karena dia nggak mudah kena penyakit. Kalau untuk kita di dataran tinggi Tanah Gayo ini ada satu pohon yang memang bisa dibilang endemik sih, endemik khususnya di Aceh Tengah nih. Kalau bahasa gayonya itu pungkeh, tapi kalau bahasa Indonesia itu ulmus.
1: Itu semacam jenis apa itu? Seperti apa bentuknya? Coba itu, bisa digambarkan nggak?
0: Itu jenis pohonnya jenis pohon-pohon keras ya, tapi dia hidupnya di alam liar ya, tapi itu termasuk prospek juga sih kalau kita buat untuk bonsai itu bagus, dan kawan-kawan banyak yang buat bonsai itu.
1: Berapa lama sih Bang prosesnya sampai betul-betul ini bonsai mempunyai nilai seni yang tinggi tuh, sampai setahun kah, 2 tahun atau bahkan 5 tahun?
0: Wah, itu kalau itu tergantung sih, tergantung kita maunya pohon itu sebesar apa.
1: Standarnya? Setahun, 2 tahun?
0: Kalau dibilang 1 tahun, 2 tahun, dia ada yang 2 tahun jadi, ada yang 3 tahun jadi, bahkan kayak seperti kawan yang di Jawa itu, bahkan dia sampai 20-30 tahun baru jadi.
1: Buset. Iya. Itu pohon apa yang yang sampai bisa puluhan tahun untuk kalau boleh tahu Bang?
0: Kalau kita mulai nanam dari satu jari nih, kita tunggu sampai dia sebesar drum misalnya. Berapa tahun kita nunggu? Nah itu. Tapi kalau kita buat kecil mungkin 2-3 tahun, kita buat ada namanya bonsai mame itu 15 cm ke bawah. Nah itu 2 tahun 3 tahun mudah-mudahan bisa kita nikmatin. Tapi kalau kita pengen yang besar, pengen pohon-pohon yang model-model XL, nah itu lumayan pasti puluhan tahun Bang.
1: Balik lagi ke modal tadi ya.
0: Balik lagi ke modal.
1: Ya baik pendengar, kita live YouTube juga malam hari ini. Jadi

0: Bagi pendengar semua yang mungkin ingin bertanya atau mungkin diskusi lebih lanjut bersama kita di malam hari ini, bisa langsung tinggalkan komentarnya di live YouTube yang sedang tayang malam hari ini, pendengar. Atau bisa juga sampaikan melalui, bisa juga bergabung melalui line telepon kita malam hari ini, pendengar, 0821-6585-4676. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272 ya. Nah, balik lagi nih ke Bang Gianto nih. Kalau berbicara bonsai, apalagi orang-orang yang merawat bonsai ini, apa memang orang tersebut harus punya bakat terlebih dahulu? Atau memang orang seperti saya yang gak ngerti apa-apa bisa belajar bonsai?
1: Kalau untuk itu sendiri sih sebenarnya siapapun ya bisa sih belajar bonsai. Dan bonsai itu nggak harus kita merawat sendiri. Kalau kita senang akan seni, contohnya ya itu barang itu kok sepertinya kok bagus sekali, tinggal kita beli, kan nggak payah. Kita bisa beli yang udah jadi ataupun oh pengen yang ini saya rawat dulu ini 2 tahun nih baru nanti jadi nih. Ada juga yang jual seperti itu. Ada yang jual bibit, ada yang jual bahan, ada yang jual yang memang pohon itu memang yang sudah jadi. Jadi tergantung selera kita lagi. Kalau kita nggak sabar merawatnya, kita tinggal beli yang sudah jadi, kan gitu.
0: Itu berarti kalau kayak gitu udah menghilangkan unsur seninya berarti, ya kan? Berarti memang semua orang bisa gitu kalau memang mau ada niat untuk menggeluti dunia bonsai, iya, begitu ya. Bisa. Oh, saya pikir misalkan orang-orang yang ada di bakat seni aja yang bisa belajar bonsai, orang-orang awam seperti saya nggak bisa belajar bonsai gitu ya. Nah, kalau kita misalkan saya mau tahu nih, misalkan ada trik-triknya nggak, atau mungkin ada caranya menentukan membedakan bonsai-bonsai yang berkualitas sama bonsai-bonsai yang nggak berkualitas, itu dilihat dari sisi apanya, Bang?
1: Yang pasti bonsai itu berbatang keras dan umurnya panjang.
0: Itu
1: jadi kalau dia umur-umur ya? Pendek seperti pohon pisang contohnya.
0: Berarti patokannya itu cuma, iya, atau ada patokan lain?
1: Itu sih, ya.
0: Nggak ada yang lain selain
1: nggak
0: itu.
1: Nggak ada.
0: Batangnya kuat.
1: Batangnya begitu, kuat, keras, dan dia pohon itu tahan lama, umurnya panjang.
0: Okay. Nah, kalau Abang sendiri ngelihat masyarakat di Aceh Tengah ini udah melek bonsai belum? Atau misalkan, alah ngapain sih bonsai kayak gitu, ya kan? Atau memang sudah banyak orang yang kayaknya bagus nih bonsai, apalagi buat dijadiin ladang cuan misalkan.
1: Kalau untuk di Takengonin di Aceh Tengah ini,
0: sudah mulai tertarikkah orang-orang?
1: Sudah mulai banyak sih yang tertarik, dan banyak sih pemula-pemula yang baru-baru itu cukup lumayan banyak nih.
0: Oke. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi nih, Bang, ya. Pernah saya lihat berita beberapa, udah lama juga sih ya, beberapa tahun yang lalu, bonsai sampai ratusan juta, bonsai puluhan juta, ya kan? Ini memang betul real di lapangan atau memang hanya dilebay-lebaykan aja nih sama berita-berita nih? Abang sendiri bagaimana merasakan selama ini? Betulkah harganya sampai segitu?
1: Kalau itu betul sih real, kalau itu real. Dan ya wajar lah kalau dia sampai ratusan juta, karena kita piharanya pun sampai puluhan tahun. Jadi dia kan sesuai sama kerja keras kita, sama seni kita. Itu seni yang tak terbayarkan kalau menurut saya, itu seni bonsai itu.
0: Yang jadi faktornya apa? Kenapa bisa semahal itu?
1: Ya udah pasti dia seninya, udah gitu cara perawatannya, udah gitu memang dia nggak membutuhkan waktu yang singkat, dia kan harus butuh waktu yang panjang, yang memang puluhan tahun dia baru pohon itu jadi.
0: Kalau Abang sendiri, saya tanya pribadi nih, bonsai ini bisa jadi ladang sumber penghasilan yang menjanjikan nggak sih?
1: Sangat.
0: Alasannya?
1: Karena di lingkungan saya sendiri nih, di kampung halaman saya, kebetulan di Stabat, jadi kawan-kawan di Stabat itu banyak juga di sana komunitas bonsai, dan saya setiap balik saya ke kampung halaman pasti saya gabung dengan mereka, dan mereka memang fokusnya memang di situ, Bang. Dia fokusnya memang jual beli tanaman bonsai itu sendiri. Bahkan mereka bisa kirim sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Bali.
0: Sampai internasional berarti sudah ada yang kirim ke ekspor ke Singapura gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Berarti kalau memang dari segi penghasilan sudah menjanjikan, memang berarti peluang usahanya pun sudah luas berarti di sini ya? Udah banyak yang jual di toko-toko pinggir jalan atau memang secara pribadi aja?
1: Kalau di toko-toko sih nggak ada, kita jual paling sekedar lewat online kayak itu, lewat dari memang dari komunitas ke komunitas. Karena kalau kita jual lewat sosial media yang lain, kalau nggak kita lewat komunitas, susahnya kadang-kadang banyak penipuan, Bang.
0: Iya betul ya, apalagi sampai ratusan juta betul tadi ya kan.
1: Jadi kalau kita lewat komunitas nih, ini ada yang jual bonsai nih di PBBI Aceh Tengah nih, nilai 150 juta misalnya. Ini dari mana? Dari PBBI Jakarta atau PBBI Jawa Timur misalnya. Jadi di situ jelas, karena kita komunitasnya pun komunitas resmi gitu. Jadi kalau menurut saya nih, saran saya nih untuk teman-teman nih di Takengon nih yang hobi bonsai, ya kalau bisa masuklah kita ke komunitas. Jadi kenapa kita masuk ke komunitas, kita bisa lebih sharing-sharing ilmu lah, berbagi ilmu. Jadi nanti kawan yang di sini, oh tahu nih cara-cara pemupukan nih, kawan yang di sini bisa ngerti, oh di sini ini cara cepat besarnya harus dengan pupuk yang ini nih gitu.
0: Oke, berarti memang untuk saat ini ya, berarti cenderung pembelian lewat pribadi gitu, yang belum ada sampai toko-toko yang berdiri di pinggir jalan menjual bonsai gitu.
1: Kalau untuk di Takengon ini belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Tapi kalau di kota-kota lain itu udah banyak, Bang.
0: Oke. Nah, kalau berbicara Takengon ini kan identik dengan pariwisata nih, Bang, wisata ya. Apalagi November kemarin kita habis kena musibah ya kan. Nah, kalau dari komunitas PPBI, gimana nih, Bang, apa ada kegiatan-kegiatan ke depannya untuk menunjang lagi potensi pariwisata di Aceh Tengah selama proses pemulihan ini? Apa ada kegiatan level nasional kah, atau kegiatan tingkat provinsi kah, atau bagaimana nih ke depannya?
1: Kalau ke depannya mudah-mudahan ada ya, ada memang rencana untuk pamlok atau pameran lokal
0: Di Takengon.
1: Iya, di Takengon. Cuma karena ini sama kawan-kawan dan sama ketua belum sempat berapa minggu ini belum ada sempat ngumpul, jadi belum ada rencana kapan mau diadakan. Tapi rencana itu udah ada, cuma kapan pastinya itu belum sih.
0: Belum ya. Nah, memang kalau berbicara proses pemulihan daerah kita bisa dibilang belum 100% karena akses jalannya pun juga sepertinya masih butuh dipoles lagi biar balik lagi seperti semula gitu ya. Nah, kalau berbicara bonsai ini kan, yang selama ini saya tahu ini kan hobinya bapak-bapak hobinya orang-orang tua ya kan. Gimana sih supaya dari abang sendiri selaku perwakilan dari PPB ini untuk mengenalkan bonsai kepada anak-anak muda dan para pelajar, supaya stigma yang kita kenal selama ini bonsai ini hobinya kakek-kakek, hobinya bapak-bapak, ini bisa dipatahkan gitu. Gimana cara mengenalkan ke anak muda nih bonsai, biar anak muda jadi hobi bonsai gitu misalkan?
1: Ya mungkin dengan ini ya, kita tanamkan dulu jiwa-jiwa seni. Kalau udah ada timbul jiwa seni sama anak-anak tersebut, pasti dia bakal pelan-pelan pasti dia bakal hobi.
0: Oke. Ini ada yang bertanya juga melalui WA kita nih, tips-tipsnya Bang untuk pemula yang mau belajar bonsai ini apa saja yang harus disiapkan selain modal tadi?
1: Sebenarnya kalau untuk pemula nggak harus modal banyak sih, yang penting dia ada pohonnya aja, ada jenis pohonnya. Oh, pohonnya apa nih yang mau dirawat, kita tinggal tanam. Dia mau sebesar apa misalnya dia jadinya, mau pohon itu sekarang ini yang ada misalnya satu jari, kita pengen sebesar satu gelas atau satu lengan. Tinggal kita tanam dulu, namanya ada sistem grounding. Sistem grounding itu kita tanam nggak langsung di pot, Bang. Itu kita taruh di tanah dulu, kita tanam di tanah dulu, karena dia biar supaya cepat besar.
0: Oh iya betul ya.
1: Jadi, kira-kira nanti udah sesuai nih dia sama keinginan kita, dia udah sebesar selengan atau seberapa. Tinggal kita potong, waktu kita potong itu dia bakal tumbuh lah, bakal tumbuh. Waktu dia tumbuh itu kita los lagi lagi, kira-kira udah sesuai, potong lagi sampai memang betul-betul jadi. Jadi jangan langsung ditanam di pot, kalau yang kami alami sekarang ini, dia memang harus di ground dulu namanya. Tapi kalau kita langsung kita tanam di pot, pohon itu nggak akan mau besar-besar, dan kapan kita mau lihat pohon itu bakal indah, karena dia lama kalau kita taruh langsung di pot.
0: Selama ini sepenglihatan abang, bonsai yang paling besar tuh seukuran apa ya, dan yang paling kecil tuh seukuran apa?
1: Kalau
0: yang pernah abang lihat nih.
1: Kalau yang paling besar sih itu, waduh, lumayan besar. Gimana cara jelaskan? Mungkin mungkin nggak terpeluk sama kita 2-3 orang tuh. Tingginya sekitar 2 meter lah.
0: Yang paling kecil?
1: Kalau yang paling kecil 3 cm, Bang.
0: 3 cm?
1: Iya,
0: 3 cm. Jenis apa itu 3 cm?
1: Ada namanya jenis anting putri, ada namanya jenis sancang, dan banyak lah. Banyak
0: 3 jenis. Cm ya? 3 cm. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Jadi bagi pendengar semua, mungkin yang ingin hobi, ingin coba mulai hobi bonsai, bisa aja tanyakan nanti lebih lanjut ya sama abang kita ini, atau bisa juga berkunjung ke sekretariatnya, mana tahu nanti ada waktu ikut ngopi-ngopi bareng, kumpul-kumpul bareng, Bang ya. Kalau misalkan ada yang gabung, apakah ada iuran anggota atau ada keanggotaannya, Bang? Bagaimana nih? Atau asal gabung aja gitu?
1: Kalau untuk PBB Aceh Tengah sih, itu ada iuran untuk per bulannya. Dan ada biaya masuknya juga. Cuman untuk itu, kalau di PBBI Aceh Tengah sendiri, memang kami sedikit perketat untuk itu. Karena untuk apa tujuannya? Untuk bukti keseriusannya, memang dia memang betul-betul ingin berkomunitas dan ingin memang betul-betul untuk meningkatkan seni bonsai Aceh Tengah, itu tujuan kami sebenarnya.
0: Oke, berarti ada iuran keanggotaannya, iya, ya. Oke, untuk sosial media mungkin, Bang, Instagram, Facebook atau yang lain ada yang bisa dihubungi mungkin?
1: Kalau untuk Facebook ada PBBI Aceh Tengah.
0: PBBI ya. PBBI Instagram, TikTok?
1: Iya, sama.
0: Sama semua ya.
1: PBBI Aceh Tengah.
0: PBBI Aceh Tengah ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin gabung sebagai pecinta bonsai nih, bisa nanti dilihat-lihat Instagram, TikTok, dan Facebooknya PPBI Aceh Tengah. Nanti tanyakan saja masalah keanggotaan tadi, iuran dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan bisa langsung diskusikan di sana, begitu ya. Nah, terakhir nih, Bang, karena durasi juga ya, sebagai penutup juga nih, kedepannya mau bagaimana nih? Biar supaya PPBI ini lebih besar lagi, dan harapan-harapannya, Bang?
1: Yang pasti mungkin jaga kekompakan ya untuk ini, untuk terkhususnya untuk PPBI Aceh Tengah sendirilah, dan sesama penghobi ini, ayo sama-sama kita majukan perbonsaian di Aceh Tengah ini untuk mengembangkan wisata Aceh Tengah ini.
0: Oke. Itukah ada yang mungkin ditambahkan lagi? Cukup ya?
1: Ya, mungkin itu aja, Bang.
0: Oke. Sepertinya Bang Gion itu pengen ngopi nih ya. Siap. Baik, mendengar, kita cukupkan untuk ruang komunitas di edisi malam kali ini ya, terkait dengan komunitas penggemar pecinta bonsai Indonesia cabang Aceh Tengah, hobi, seni, dan peluang ekonomi, bersama Bang Gianto tadi selaku trainer PPBI, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Aceh Tengah. Terima kasih, Bang Gianto, sudah berkenan hadir ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Gianto ya. Baik, terima kasih Bang, terima kasih juga pada pendengar semua. Kita cukupkan ruang komunitas di edisi malam hari ini. Salam-salam untuk keluarga di rumah dan kawan-kawan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Radio Piala Dunia. Wahabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanyo tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanyo.
1: Saya Mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Meriang. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan

buka radio siaran RI, mungkin bahkan kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia dilaksanakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terjadi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takalar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 235 jamaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah resmi diberangkatkan dalam acara pelepasan yang berlangsung di Masjid Agung Ruama Takengon Jumat sore tadi. Ratusan jamaah bersama keluarga dan masyarakat memadati masjid untuk mengikuti prosesi pelepasan calon tamu Allah tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Aceh Tengah Ahmad Marjan menyampaikan bahwa jamaah haji setempat tergabung dalam kloter 5 Banda Aceh bersama jamaah dari Kabupaten Biren. Ia juga menjelaskan jamaah calon haji terdiri dari 89 laki-laki dan 146 perempuan. Jamaah tertua atas nama Darno Miharjo 91 tahun dan yang termuda bernama Anissa usia 18 tahun. Keduanya dari Payatunggal Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan beranjak ke program selanjutnya, Ruang Rindu.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Jangankan mengirim surat ya, mengirim salam pun sudah juga tidak boleh. Pokoknya itulah ya. Jadi intinya kamu memang tercipta bukan untukku tapi untuk orang lain. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Taringon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di hari Jumat ya, nggak terasa udah hari Jumat aja nih. Dari hari Senin tiba-tiba udah hari Jumat ya, nggak berasa waktu itu cepet ya. Hari Jumat malam ini di tanggal 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang sedang istirahat mungkin. Mudah-mudahan selalu terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dan program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-70

0: Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Ada telepon masuk ternyata, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Cepat Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Kak Fatma lagi ngapain?
1: Lagi telepon.
0: Iya tahu.
1: Lagi telepon.
0: Iya tahu, saya juga tahu. Mungkin lagi makan, lagi golek lagi, atau lagi apa?
1: Lagi golek. Kan pertama dengar tip apa ini? Apa namanya lagi nelpon tawan? Teringat pas ku tekan radio, ku dengar suara Bang Budi yang ganteng.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Budi yang ganteng ya. Terima kasih loh.
1: Belum ada yang bilang itu kan?
0: Belum, selain ibu saya yang bilang saya ganteng, kayaknya belum ada orang lain yang bilang saya ganteng.
1: Ini anak laki-laki saya yang ganteng.
0: Iya, selama ini cuma ibu saya yang bilang kalau saya ganteng.
1: Ya, sekarang saya yang bilang ya, pendengar pertama yang membilangnya ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Fatma juga.
1: Yang setia ya.
0: Alhamdulillah,
1: Kak. Menyebut Bang Budi ganteng.
0: Alhamdulillah, gitu. Terima kasih. Waduh, saya nggak ada uang receh lagi nih, gimana nih?
1: Aduh. Ya nggak usah yang receh-receh Bang Budi, uang merah aja.
0: Gimana bisa? Nah,
1: segitu dipuji masa uang receh-receh rugi lah saya.
0: Oh mungkin. Iya, ya siap. Terima kasih Kak Fatma yang cantik. Ya.
1: Jangan lupa uang merahnya ya, 3 biji aja.
0: Oke, doainlah biar lancar terus ya. Gimana, hujan nggak di sana?
1: Alhamdulillah malam ini nggak hujan Bang. Biasanya ada berapa malam hujan kan?
0: Oh, kemarin-kemarin hujan?
1: Nggak tahu juga kadang-kadang. Kadang tuh misalnya kan jam gini nggak hujan, nanti tiba-tiba tah jam 4 gitu, tah jam 3 hujan gitu. Dan mau pagi, kadang-kadang bisa jam 6 habis sholat subuh kayak kemarin kan.
0: Oh, nggak bisa diprediksi
1: gitu.
0: Ya?
1: Nggak bisa. Maksudnya jamnya itu nggak bisa, kadang-kadang cepet gitu. Kadang-kadang jam 4 sore udah hujan, kadang jam 4 hujan, kadang jam segini udah hujan, nggak tahu lah.
0: Oke.
1: Tapi yang jelas beberapa hari ini hujan aja, Bang Budi.
0: Ada cerita apa dari Aceh Jaya nih?
1: Ada cerita apa ya? Cerita ya?
0: Cerita apa ya? Lagi musim apa mungkin? Musim kawin di sana, lagi banyak pesta.
1: Lagi musim penyakit kanker nih, Bang Bu.
0: Kanker sama di sini juga banyak nih. Gimana kira-kira solusinya ya?
1: Solusinya itulah, mau punya sawit cuma 3 batang di belakang rumah.
0: Itulah.
1: Orang 3 hektar, kita 3 batang. Gimana?
0: Itulah, apa kita ke dukun aja?
1: Oh iya ya, itu di TikTok tuh ya kan? uang jahit katanya ya.
0: Mau ke dukun biar saya nggak jomblo lagi, ternyata dukunnya duda. Gimana dong kalau kayak gitu ya kan?
1: Dukunnya duda berarti mau cek awal yang jadi sasarannya.
0: Iya,
1: nanti
0: kan? Minta tolong sama dukun biar supaya nggak jomblo lagi, ternyata dukunnya duda ya, percuma ya, dong.
1: Kata dukunnya saya ada dong.
0: Malah promosi diri sendiri ya. Aduh. Kalau sama Kak Fatma ini
1: jumbo-jumbo nggak cocok malam Sabtu nih Bang.
0: Oh iya,
1: jumbonya
0: ya?
1: Cocok malam Minggu, cerita jumbo ya.
0: Malam berarti ya.
1: Iya. Aduh. Malam ini malam apa?
0: Malam Sabtu.
1: Iya, malam besok.
0: Oh, oke. Okay. Ini kalau udah sama Kak Fatma kemana?
1: Maksudnya udah lama nggak ke Rocky ya?
0: Ya, memang pas lagi nggak ada jadwal saya di situ, jadi ya yang lain aja dulu.
1: Asyik Bang Budi, kalau ada Bang Budi di Kroke. Kalau yang kakak udah di Kroke itu Bang Budi sama Kak Ana
0: loh. Alhamdulillah. Nanti.
1: Kalau mendengar kan alah lain penyiar lebay banget gitu, nggak jadi.
0: Oh gitu.
1: Matikan radionya.
0: Jangan begitu dong.
1: Tapi terlalu lebay, nggak semangat loh.
0: Oh iya, boleh nanti coba kita diskusikan.
1: Cara membawa acaranya pun beda loh Bang Budi, bukan
0: gitu.
1: Memuji, tapi memang yang cocok acara itu Bang Budi sama Kana gitu.
0: Oh, boleh nanti kita coba diskusikan dulu dengan pimpinan ya.
1: Iya, yang muda-muda itu terlalu lebay loh Bang Budi.
0: Saya juga masih muda kok.
1: Iya muda karena belum ada.
0: Saya juga masih muda, masih 18 tahun saya.
1: Iya 18 tahun dikali 2 dong. Apa itu?
0: Aduh, udah ayo lagunya apa nih? Udah kemana-mana ngomongnya. Ayo lagunya.
1: Aku mau pingin lagunya Telepon Rindu ya.
0: Telepon Rindu dari siapa?
1: Ada lah, coba abang cek aja. Oh, Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu ya. Jadi ini bercerita namanya tentang apa?
1: Namanya siapa nggak tahu.
0: Bercerita tentang apa lagunya nih Telepon Rindu?
1: Tentang cinta.
0: Gitu ya, kangen sama seseorang gitu ya?
1: Bukan. Nggak kangen, cuma mengingat aja masa lalu gitu.
0: Oh, yang udah lah, nggak usah dibahas-bahas lagi yang lalu-lalu.
1: Nah, itu kan masa kita remaja dulu, ini kan masa tua kita. Jadi karena kita melanjak usia, jadi kita ingat-ingat masa lalu dulu gitu Bang Budi. Oh,
0: Telepon Rindu Nani Sugianto nih.
1: Ya betul, itulah okay. Dia
0: namanya. Oke, okay, terakhir salam-salamnya silakan. Ayo.
1: Boleh.
0: Satu
1: Telepon Rindu, nanti satu lagi
0: Satu lagi habis ini lagu Jawa.
1: Hah?
0: Habis ini lagu Jawa nanti jam 10.
1: Ini udah mau habis ya, Bang?
0: Oh, iya, sampai jam 10. Nanti jam 10 lanjut lagu Jawa.
1: Oh ya udahlah, itu aja Telepon Rindu gua. Kemudian ini enggak enak kali. Udah
0: apa? Terus lagi jumpa. Apa satu lagi?
1: Satu lagi
0: ada lagi yang kuharapkan gitu kan. Bang
1: Budi, seperangkat dalam duka ya.
0: Seperangkat
1: dari Mika Ardia.
0: Seperangkat dalam duka.
1: Iya, seperangkat dalam duka dari Mika Ardia ya.
0: Biasanya seperangkat alat sholat untuk mahar ini biasanya.
1: Terperangkap
0: berarti kuping saya yang salah ini.
1: Nampak kali kantongnya ada pertengahan bulan.
0: Terperangkap dalam duka.
1: Iya, dari Mika Ardila. Satu Telepon Rindu dari Nani gitu.
0: Di sini Ani Carrera bukan Mika Ardila nih.
1: Ani Carrera
0: di sini.
1: Oh, Ani Carrera boleh juga lah. Boleh pokoknya juga. Terperangkat dalam duka ya Bang.
0: Oke, singkat aja salam-salamnya.
1: Sambung aja nanti Bang ya.
0: Siap.
1: Bapak mau disana bertugas.
0: Siap.
1: Dimudahkan rezekinya, banyakkan duit dia ya.
0: Amin, terima kasih Kak Fatma.
1: Mana tahu nanti sekali puji lagi dapat uang 500 ribu.
0: Oh, siap ya. Mana tahu nanti kecipratan perempuan di Aceh Jaya ya kan. Mana tahu
1: ya, ya kan? Kalau gak ada niat jangan. Jangan kan perempuan aja ya, perempuan di Takengon aja enggak ketemu itu. Oh. Enggak ada niat.
0: Aduh, udah kita selesaikan saja teleponnya.
1: Iya, Bang.
0: Terima kasih Kak Fatma.
1: Sehat selalu ya Bang Budi.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur suaranya lemes atau belum makan jangan-jangan nih?
1: Udah
0: makan ya? Alhamdulillah. Gimana Pere?
1: Itu bisa masuk bang.
0: Oh siap. Ada cerita apa dari Pere aja nih?
1: Gak ada cerita apa-apa bang.
0: Gak ada cerita apa-apa ya. Apa kegiatan dari pagi tadi?
1: Wirid, ngaji.
0: Oh seperti biasa ya, kegiatan ibu-ibu rumah tangga lah ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Mau dengar lagu apa? Ayo.
1: Ibu bang, ketika cinta hadir di sini ada nggak?
0: Ketika cinta hadir di sini. Siapa penyanyinya nih?
1: Itulah penyanyinya lupa.
0: Ketika cinta hadir di sini. Ntar dulu saya lihat dulu. Ketika cinta hadir di sini. Ada ketika cinta hadir di sini dari Mega Selvia, Nindi Elis dan Trio Triwis. Itu betul.
1: Nindi Cynthia itu kenapa ya?
0: Iya, ini mereka trio nih bertiga. Ketika cinta hadir di sini ya.
1: Okay. Lagu lama teman.
0: Iya, lagu lama ini. Oke, okay. Ayo salam-salamnya nih. Ya.
1: Buat Bang Budi. Terus buat Kak Fatma tadi, salam kenal. Terus buat Bang Yus, Bang Herman ya, yang di AS siang ya.
0: Iya, Bang Herman.
1: Terus buat Kak Ana, Kak Nur, Kak Yati, buat semua-semua lah.
0: Siap. Ketika cinta hadir di sini ya, nanti kita, kita. Terima kasih Kak Nadia. Sama-sama. Salam sama keluarga ya. Sehat-sehat semuanya di rumah. Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentrok-bentrok sama Kak Nadia ya. Ini di WA ada Bang Mus. Bang Mus 082367433 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Angel Puff. Pernahkah dulu? Salam untuk semua. Spesial untuk yang lagi tugas, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Selamat malam sahabat onlineku semua. Selamat malam juga. Ternyata hidup itu seperti sepiring tempe. Tidak ada satupun yang tahu. Iya betul lah memang. Aduh Bang Mus ada-ada aja ya. Ternyata hidup itu seperti sepiring tempe. Tidak ada satupun yang tahu. Ini ada Bang Muhtar nih, Bang Muhtar, salah Bang Joy ya. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja. Request lagu dari Dedi Dores, judulnya Manis di Bibir. Manis di bibir, memutar kata. Itu mah lagunya Eksis ya. Salam untuk Bang Budi dan semua pendengar setia RRI Takengon dimana saja berada. Semoga sehat selalu aja. Oke, terima kasih Bang Joy. Terakhir ada Bang Muhlis di Kemili 08116850 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam. Muhlis di Kemili, lagunya dari Hijau Daun Suara. Oke, terima kasih Bang Budi, kata Bang Muhlis. Terima kasih juga Bang Muhlis.

padat. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Baik pendengar, dua lagu selanjutnya tadi ada Mega Sylvia Ketika Cinta Hadir di Sini, di request sama Kak Nadia tadi. Dilanjut Angel Puff, Pernahkah Dulu, di request dari Bang Mus di Simpang Balik.

Pernahkah dulu dari Angel Puff ya, kita sudah di sesi terakhir pendengar di Ruang Rindu edisi malam ini. Dua lagu terakhir sebagai penutup ada Dedi Dores, Manis di Bibir, request dari Bang Joy tadi, dan dilanjut dengan Bang Muklis tadi request lagu Hijau Daun Suara ya. Nanti pada pukul 10 pendengar kita beranjak ke program musik dan budaya di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya. Dan nanti juga kita akan bahas topik yang bisa dibilang menarik juga di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KP, ngerungoke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Gencha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya, selamat beristirahat, mudah-mudahan menghibur terus di malam hari ini. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih mendengarkan, terima kasih masih terus mendengarkan rangkaian program-program kami di Pro 1 RRI Takengon Pendengar. Di program musik dan budaya di edisi kali ini, rangkaian lagu-lagu Jawa ya akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita selipkan topik pembahasan di malam hari ini pendengar, terkait dengan wayang kulit dan nilai kehidupan dalam budaya Jawa ya. Nah, senang sekali tentunya saya Budi kembali hadir menemani malam Anda di program musik tradisional dan budaya pendengar. Tema kita, topik kita yang dibahas untuk malam hari ini yaitu wayang kulit dan nilai kehidupan dalam budaya Jawa ya. Jadi kalau kita berbicara wayang kulit ini bukan sekedar tontonan tradisional saja, tetapi juga menjadi tuntunan kehidupan pendengar. Di balik tokoh-tokohnya yang legendaris terdapat pesan moral di situ, nilai-nilai kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan hingga filosofi hidup masyarakat Jawa yang diwariskan hingga turun-temurun ya. Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan tentunya kita akan lebih dekat lagi mengenal sejarah wayang kulit, tokoh-tokoh terkenal, makna filosofinya, hingga bagaimana generasi muda ini bisa ikut melestarikan budaya Jawa ini. Jadi kalau kita berbicara wayang kulit ini ya, merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa tentunya ya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan dan sinden tentunya. Dan yang patut dibanggakan ini, UNESCO bahkan telah menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia tak benda pada tahun 2003 silam ya. Jadi kalau berbicara wayang ini, wayang kulit terkhususnya mempunyai ciri-ciri khas, yaitu terbuat dari kulit kerbau, dimainkan di balik kelir atau layar putih, menggunakan lampu sebagai pencahayaan, diiringi gamelan juga, dan cerita-ceritanya ini banyak diambil dari Mahabharata dan juga Ramayana ya. Jadi fungsinya itu sendiri yaitu sebagai hiburan untuk masyarakat, media pendidikan moral, sarana dakwah dan penyebaran nilai-nilai kehidupan, dan terakhir sudah pasti pelestarian budaya Jawa ya. Wayang kulit juga dahulu digunakan oleh para wali sebagai media penyebaran agama dan juga pendidikan sosial pendengar. Jadi berbicara tokoh-tokoh dalam dunia wayang ini, dalam wayang kulit ini setiap tokoh memiliki karakter dan filosofi kehidupan masing-masing gitu ya. Ada Bima, ini Bima tokoh yang kuat, jujur, dan berani membela kebenaran. Jadi nilai-nilai kehidupannya itu sudah pasti tentang keteguhan hati, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Ada Arjuna juga, sosok yang tenang, cerdas, dan bijaksana, mempunyai makna kesabaran, pengendalian diri, dan ketelitian dalam bertindak ya. Semar juga, ini tokoh punakawan yang sederhana namun penuh kebijaksanaan nih. Semar mempunyai filosofi yang rendah hati, mengutamakan rakyat kecil, dan bijak juga dalam kehidupannya. Ada Gatot Kaca juga, siapa yang gak kenal sama Gatot Kaca ya, otot kawat tuang besi. Dikenal sebagai kesatria perkasa, pesan moralnya yaitu terkait dengan keberanian, rela berkorban, dan patriotisme. Dan ada punakawan juga tadi, Semar ya. Punakawan ini ada 4 kalau nggak salah. Ada Semar, ada Petruk, ada Gareng, sama Bagong. Nah, mereka hadir sebagai hiburan namun juga menyampaikan kritik-kritik sosial dan juga pesan-pesan moral kepada masyarakat. Aku karoko wis pisan. Nah, jadi kalau saya tanya sama pendengar semua nih, apa pendengar semua sudah pernah menonton wayang kulit secara langsung? Atau mungkin punya tokoh-tokoh wayang favorit? Nah, sepertinya kalian sendiri yang bisa jawab lah ya. Kalau saya sih dari dulu seneng sama punakawan itu. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kita masih ngomongin wayang kulit lagi pendengar. Selamat malam semuanya yang sudah tidur, selamat beristirahat, yang masih terus dengerin RRI Takengon, terima kasih, selamat malam semuanya. Terkait dengan wayang kulit ini, memang banyak mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjuangan antara kebaikan dan keburukan ya. Dalam budaya Jawa sendiri dikenal filosofi Suradirajayaningrat Lebur Dening Pangastuti yang artinya segala sifat angkara dan kekerasan akan kalah oleh kelembutan dan kebijaksanaannya. Wayang sendiri juga mengajarkan bahwa kita agar selalu untuk menghormati orang tua, menjaga persaudaraan, tidak serakah ya, mengendalikan emosi, menjunjung keadilan ya. Karena itu wayang juga tidak hanya menjadi hiburan semalam suntuk, tetapi juga sebagai sarana untuk pendidikan karakter pendengar. Nah, di era digital dan di era modern seperti saat ini, wayang kulit ini memang bisa dibilang menghadapi tantangan yang cukup besar ya. Jadi bisa dibilang juga minat generasi muda ini udah sangat berkurang untuk melestarikan budaya wayang sendiri. Dan bisa dikatakan juga ya, kita gak bisa memungkiri juga budaya modern semakin kesini makin dominan

muda cenderung lebih memilih budaya-budaya yang modern daripada budaya-budaya yang mungkin dalam tanda kutip kuno gitu ya. Dan pertunjukan tradisional juga memang makin kesini makin jarang ditonton oleh generasi-generasi muda ya. Mereka lebih tertarik untuk menonton tontonan yang bisa dibilang lebih modern gitu, yang mereka sukai ya. Namun juga banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai macam orang, komunitas dan lain sebagainya. Upaya pelestarian juga sampai saat ini masih terus dilakukan. Di antaranya yaitu rutin mengadakan festival wayang, banyak juga penayangan wayang-wayang digital di aplikasi YouTube dan lain sebagainya. Dan juga budaya edukasi nih, edukasi budaya di sekolah juga, untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini itu supaya mencintai budayanya. Jangan sampai lupa dengan tradisinya gitu ya. Dan mungkin bisa dibilang juga banyak komunitas-komunitas yang mengkolaborasikan wayang dengan musik-musik modern agar bisa dinikmati oleh semua kalangan begitu ya. Dan memang kalau berbicara wayang ini, selain tadi saya sebutkan juga, memang generasi muda untuk saat ini sangat memiliki peran penting untuk menjaga budaya supaya tidak hilang ditelan oleh zaman begitu ya. Karena sesuai dengan pepatah ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri.

0: menengah dan bencana alam terus memburuk.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

terasa ya. Kebersamaan kita di malam ini hampir di hampir sampai di penghujung acara ya. Terima kasih yang masih mendengarkan malam hari ini rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Kita sudah di penghujung program musik tradisional dan budaya pendengar. Terkait dengan topik kita di malam hari ini, wayang kulit dan nilai-nilai kehidupan dalam budaya Jawa ya. Nah, dari wayang kulit ini kita sama-sama belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang kebijaksanaan, kesabaran, kejujuran, dan juga menghormati antar sesama ya. Semoga budaya luhur bangsa seperti wayang kulit ini tetap hidup dan juga semakin dicintai generasi kini atau generasi muda maupun generasi-generasi yang akan datang ya. Kita berjumpa kembali di program musik dan budaya di edisi selanjutnya pendengar, tentunya dengan ragam pembahasan topik yang lebih menarik lagi nanti ke depannya. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita akan lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Terima kasih pendengar semua yang masih terus mendengarkan RRI Takengon Pro 1 di malam hari ini. Mudah-mudahan terus terhibur dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

怎么就把你逼到这里？Rumahku bersebanding sanak adik kami beragak singa ikut

Koyuah po peri jongkak, ko amat male panah. Poten ngetua enti orang ingkara, geli ko alamat, ko male penasah.

Kui bui bucar ramu hobi awan-awan nehi hancur mina. Iko ke katamu sapi kui bibi ki istri tiri kogere setia. Numa emosan arita asali ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turun mani tidak gelumi kurai tengahan. Awan biang peniru nikah segermi surat poligami gerung

올려드리는 곡. 네. 오늘의 눈물이. 아와. 아와. 역동국이가. Pasuara.

一样玩弄。Ada kamu buka oha, kaya lagi dimutruk, kaya pasang minyak oh selende honda. Nanti satu kata po, kampung asai ke ruko, mampu ke anak darah. Dendam lama menehiku lagu yang satu mau opok lagu ini purnodok merah hibar rok wan paya kai diri we gerukon mah ini wes tak kongkon ni ora gelem tak delok cangkem wes ora matae merem-merem koyo ike ibase ucok papa. Panane ijo koyok ular. Maaf.

0: Ah, Wan. Iwan bo.
1: Lagi lagi ya.
0: Kawan hilang. Kita bingung.
1: Lagi lagi ya.
0: Asalikan.

Iwan Jarrah tahu, Jarrah di kabar kawan.

नगर हुआ,

축하합니다. 나 진짜 반짝해 갈라봐 괴롭히 나도 나를 부

Penggemar di Simon ke Arita.

Amen.

Bye.

와 우리 요로

Ujang Arita hilang kahelem, gerayuna terpuji diwani senyayu. Igo main awak betul yakui, sampai aman tuni idrui nuroho. Emon cesatu lemer pulang kola, olok dicacat nurut penengon tun. Adi seruk nek nisi pulang kola, setengah bui otak kene aman dulsu. Suon cesatu ngekau ngeringa, olok ngein sepap iwani ngolong kutu. Tutup neulu katin di beres kota, sayang tutup kulon porak kene rujun itu. Aku heran pelawa antunya, ogoh hurung lelang gerung merarutu. Urung nugroho nasibmu sayang, sampai mu jerangkan.

Abuki, la baromba.

Allah.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sering kita dengar, tetapi jarang kita renungkan dalam-dalam. Jangan bangga. Bangga memang terasa wajar. Ketika kita berhasil, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, rasa bangga itu muncul. Namun, bangga yang berlebihan bisa menjadi jebakan yang membuat kita lupa diri. Bangga adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih berhasil. Tidak salah merasa bangga atas pencapaian, tetapi ketika bangga berubah menjadi kesombongan, ia mulai merusak hati. Bangga bisa membuat kita lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Bangga bisa membuat kita menutup mata terhadap orang lain yang sedang berjuang. Bangga bisa membuat kita merasa tidak perlu lagi belajar karena merasa sudah cukup. Bangga yang berlebihan bisa menjadi racun. Ia membuat kita sulit menerima kritik, sulit mendengar nasihat, bahkan sulit mengakui kesalahan. Bangga bisa menjauhkan kita dari orang lain, karena siapa yang mau dekat dengan orang yang selalu merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan paling tinggi. Dan yang lebih berbahaya, bangga bisa membuat kita lupa bersyukur. Kita sibuk memamerkan pencapaian, tetapi lupa bahwa semua itu terjadi bukan hanya karena usaha kita, melainkan juga karena kesempatan, dukungan orang lain, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, rendah hati adalah jalan yang paling indah. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa kita tidak lebih dari orang lain. Rendah hati membuat kita tetap belajar, tetap mendengar, tetap menghargai. Rendah hati membuat kita sadar bahwa keberhasilan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dibagikan. Dengan rendah hati, kita tidak kehilangan diri. Justru kita menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pencapaian. Saudara pendengar, jangan bangga berlebihan. Bangga sesaat mungkin memberi rasa puas, tetapi rendah hati memberi ketenangan yang abadi. Mari kita belajar untuk tidak menjadikan kebanggaan sebagai tujuan, tetapi menjadikan kerendahan hati sebagai jalan. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita saat berjalan bersama mereka. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu memilih jalan rendah hati, bukan jalan kebanggaan yang menyesatkan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, di mana Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggu di depan pintu rumah. Sepertinya sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan meluk anaknya erat-erat.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Kita sudah tersambung menuju Masjid Agung Ruhama ya. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

wabarakatuh. Hadirin jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhana Takengon. Adapun yang setelah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Al-Musanna MA. Kepada Bapak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Jamaah subuh yang amat Allah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih kita rasakan sampai subuh yang berkah ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah berada di jalan yang telah beliau tinggalkan. Jamaah subuh rahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dan para pemirsa Masjid Agung Ruhama Televisi yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian buku kita di seri ke-40. Di seri ke-40 ini kita masih melanjutkan berdiri di pundak-pundak raksasa, para pemikir, para ulama, para tokoh yang telah mengajukan berbagai pemikiran, berbagai cara bagaimana agar umat Islam itu bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Buku yang akan kita ulas pada kesempatan yang singkat ini ditulis oleh seorang ulama besar, seorang jurnalis, seorang politisi, seorang pemikir dari India yang pemikiran-pemikirannya itu memberi pengaruh yang sangat besar dalam sejarah perkembangan pemikiran umat Islam. Beliau adalah Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi ini lahir tahun 1903. Ya, seumuran dengan Soekarno dan Hatta lah. Soekarno 1901, Hatta 1902. Abul A'la Al-Maududi ini lahir 1903. Ya. Beliau di awal karirnya adalah seorang jurnalis, penulis. Mendirikan beberapa majalah, ya. Dan kalau kita baca sejarah kaum muslimin yang rahmati Allah, kita baca tokoh-tokoh itu, termasuk tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh besar di Indonesia, Hamka, Nasir, Agus Salim, ya, Kasman Singadewa, sebagian besar itu Ahasan, ya. Termasuk tokoh-tokoh di dataran tinggi Gayo ini, banyak di antara mereka itu adalah jurnalis, Latif Rusdi dan lain kawan-kawan dan sebagainya. Mereka menulis. Kenapa menulis? Karena tulisan itu lebih panjang dari umur manusia. Abul A'la Al-Maududi sudah wafat tahun 70-an. Bahkan kalau sebelumnya kita baca, ya, tokoh-tokoh besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Ghazali, orang-orangnya sudah meninggal, sudah wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Tapi karya-karyanya masih dibaca. Buku yang kita ulas pagi ini, ya, itu adalah kumpulan tulisan dan khutbah, ya, yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi dalam rentang tahun 1950-an, 1960-an.
yang kemudian tulisan itu dibukukan tahun 1974. Ya, 1974 yang beliau beri judul Fundamentals of Islam. Ya, Fundamentals of Islam. Ya, rukun iman lah kami. Dasar-dasar Islam. Ya, dasar-dasar Islam. Itu diterbitkan pertama kali tahun 1974. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1985. Ini buku tahun 85 ini. Diterbitkan pertama kali 85 di Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Bandung, Masjid Salman ITB itu. Afiliasinya ke situ. Ya. Jemaah rahmati Allah, yang dibahas oleh Abu A'la al-Maududi dalam buku kecil ini, bagaimana umat Islam memahami dasar-dasar Islam. Iman. Apa itu iman? Kenapa beriman? Apa yang membedakan orang beriman dengan orang tidak beriman? Apa itu kalimat thayyibah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa penting sekali kalimat itu? Kenapa kalimat itu yang membedakan?

Ya. Imam kita juga baca tadi di rakaat kedua. Inna a'tayna kal kausar. Bukankah, kata beliau, bukankah kita menerima begitu banyak nikmat, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak anugerah dari Allah. Apa di antara anugerah itu? Anugerah kita menjadi pengikut Muhammad. Anugerah kita menjadi orang-orang yang menerima Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, dan hidup di tengah masyarakat yang memandang Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Bukankah itu anugerah? Kan tidak semua manusia mendapatkan anugerah seperti itu. 8 miliar penduduk dunia saat ini, hanya 2 miliar umat Islam. Dari 2 miliar itu, tidak semua bisa membaca Al-Quran. Ada yang bisa baca Al-Quran, dia hidup di tengah komunitas yang tidak menerima Al-Quran. Coba bayangkan, hidup di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Syukur kalau di tengah komunitas non-muslim itu orang-orang non-muslimnya itu memberi kebebasan. Tapi kan kita saksikan sekarang, banyak umat Islam yang hidup di tengah komunitas non-Islam yang membenci mereka. Sehingga banyak di antara umat Islam itu membaca Quran pun itu harus sembunyi-sembunyi. Harus cari tempat yang tertutup. Ya. Karena dilecehkan, diancam, dibunuh, dan lain sebagainya. Kita bersyukur. Kata beliau, atas anugerah Allah itu kepada kita sebagai umat yang beriman, sudahkah kita bersyukur? Apa bukti kita bersyukur? Kata beliau, jemaah rahimahullah, di buku ini, kata beliau, bukti bahwa kita bersyukur atas anugerah keimanan itu, atas anugerah Al-Quran itu, atas anugerah Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada kita itu, apa buktinya? Bukti kita bersyukur, kata beliau di sini, harus dilakukan dengan dua cara, dua bukti. Apa yang pertama? Yang pertama, pengetahuan harus bertambah. Harus bertambah pengetahuan kita tentang Islam ini, tentang Allah, tentang tujuan hidup di dunia, tentang Muhammad, tentang siapa kita sebagai umat Islam. Bertambah pengetahuan kita. Yang kedua, pengetahuan yang bertambah itu harus mendorong pada tindakan nyata. Kata beliau, masa iya kebanggaan kita sebagai seorang muslim, kebanggaan kita sebagai pengikut Muhammad, ya, tidak membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak menerima Al-Quran, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Muhammad sebagai contohnya. Tidak ada perbedaan pada aspek pengetahuan yang kita miliki, tidak ada perbedaan tindakan yang kita miliki dengan orang-orang yang berada di luar itu, kata beliau. Jamaah yang rahmati Allah, kita harus pahami, buku ini ditulis tahun 50-an, 60-an, 70-an. Ketika umat Islam di berbagai belahan dunia itu berada dalam situasi yang sangat rendah, dilecehkan di mana-mana. 60-an, 70-an itu, untuk umat Islam itu tidak ada satu negara Islam pun yang layak untuk dibanggakan pada saat itu. Pakistan belum lahir dengan nuklirnya, Iran sanane.

makin Indonesia tidak diperhitungkan secara global. Maka kata beliau, kalau Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat Islam itu adalah umat terbaik. Lalu kata beliau, terbaik apanya kita saat ini? Dalam urusan apa kita bisa katakan kita umat terbaik, kata beliau? Urusan pendidikan kalah, urusan ekonomi kalah, urusan budaya kalah. Ya. Urusan kebebasan berpendapat, nusa pendapat kalah. Negeri-negeri yang mayoritas umat Islam dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang diktator. Umat Islam becerak begerenguk. Ya. Bahkan kebebasan berpendapat, kesejahteraan, kepedulian pemerintah pada saat buku ini ditulis oleh negeri-negeri yang tidak mengamalkan Islam. Tapi kan tidak mungkin janji Allah itu salah, kata beliau. Isi salahi kita ya. Di mana salahnya? Tidak mungkin janji Allah itu salah. Kuntum khaira umatin, berarti ada yang salah. Maka kata beliau di awal tadi, kesalahan kita, kita mempunyai kitab yang lengkap mengatur kehidupan. Tetapi kata beliau, pengetahuan kita tentang Al-Quran, pengamalan kita tentang Al-Quran, tidak mencerminkan kualitas kita sebagai umat Islam. Itu yang dia tulis di sini. Tapi beliau kemukakan juga, saya menulis buku ini bukan mau mengeluarkan orang Islam yang... Bukan! Tidak ada kebencian saya pada umat Islam untuk mengatakan kamu gere Islam, kau gere Islam. Bukan. Tapi apa kata beliau? Buku ini ditulis untuk mengajak umat Islam untuk merenung bahwa kita telah kehilangan, kata beliau. Kita kehilangan ruh, kehilangan semangat untuk memahami Al-Quran, memahami Islam, mempelajari kembali teladan-teladan ditinggalkan Nabi. Kehilangan. Tapi kata beliau, orang baru merasa kehilangan kalau dalam dirinya ada kesadaran. Ya. Kalau dia tidak punya kesadaran, dia tidak akan merasa kehilangan. Alah tahu, selama ini pengen pernah keterasan. Ya. Pengetahuan kita pun tidak ada tentang itu, sana merasa kehilangan. Kenapa kita merasa bersedih? Karena dulu generasi sebelum kita pernah mencapai posisi yang lebih terhormat. Tapi kok apa ger kita betih? Suara kebanggaan itu terhadap masa lalu. Maka kebanggaan terhadap yang sebelumnya itu penting ditumbuhkan agar apa? Agar kita merasa tertantang. Kenapa orang menjalani kehidupan itu biasa-biasa saja? Kan Al-Quran mengatakan begitu. Kenapa manusia mengisi hidupnya di dunia dengan biasa-biasa saja? Kapan dia menyesal? Kapan dia merasa hilang waktu seloya? Waktuan kubur. Ya, ketika di dalam kubur baru dia kata laula akhartani ila ajalin qarib. Selalu kita merasa kehilangan Pak waktu sakit, ya patut waktu sehat manege. Selalu kita merasa bahwa oros, listrik, sound system, sinyal itu adalah anugerah, adalah nikmat yang besar. Ah waktu bencana mana Pak? Ya aduh. Ngegerem sinyal ne, ngegerem gas ne, gerem oros ne, gerem waktu ne, ger kita ngon sudur ente. Baru kita merasa kehilangan. Nah, rasa kehilangan itulah yang harus kita tumbuhkan sebagai umat Islam, kata beliau di buku ini. Karena dengan adanya rasa kehilangan, maka ada usaha yang serius untuk mencari, untuk menggali, untuk mengenali apa yang hilang itu.
Tapi kalau kita tidak merasa itu penting, itu perlu, kita menganggap anugerah itu biasa-biasa saja. Jamaah rahmati Allah, kata beliau di sini, kaum muslimin, coba apa pendapat kalian, katanya, kalau ada seseorang, ya, yang kalau dia contohkan dalam kitab ini, ada orang yang pergi ke pinggir laut, sementara dia memerlukan air yang banyak, entah untuk menyirami tanamannya kah, untuk mencuci kah, untuk lain sebagainya. Atau kita umpamakan kalau kita di Takengon inilah, ada orang sedang kehausan, ya, dia perlu air, gremueh bersih, hanya belum kendiri lutuk danau kita itu. Sawahkone, begitu sampai di pinggir danau itu, dia hanya celupkan tangannya, kata beliau. Celupnya bumi, tep. Dia hanya mengambil 2 tetes air. Hanya ulah kumah. Apa yang kau katakan terhadap orang seperti itu, kata beliau? Apa penilaianmu? Apa yang akan engkau katakan tentang orang yang merasa haus, memerlukan air, tapi dia pergi ke pinggir danau dan dia hanya mencelupkan tangannya dan mengambil 2 tetes air lalu dia pergi meninggalkan danau itu? Kata beliau di sini, pasti engkau akan mengatakan ini gila jemaahnya, ini ogoh jemaahnya, ini. Tapi kata beliau, coba lihat. Pandang itu pada dirimu, wahai kaum muslimin. Pandang itu pada saudara-saudaramu. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran? Bagaimana kita menempatkan Al-Quran? Ya, survei terbaru mengatakan, ya, 4-5 tahun yang lalu saya pernah baca itu. Jemaah haji Indonesia itu, yang jumlahnya 230 ribu, itu dipublikasikan dari Publika. Hanya 30% jamaah haji Indonesia itu yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kamu baca Helen ya. Memahaminya, dia buat lagi contoh di sini jamaah itu. Abul A'la Al-Maudi mencontohkan begini. Apa pendapatmu, katanya, apabila ada seseorang menerima surat dalam bahasa asing, menerima surat dalam bahasa asing yang surat itu dibungkus dengan bungkus yang mahal, dengan bungkus yang mewah, dengan bungkus yang menarik, lalu surat itu dikirimkan padamu, engkau terima dengan penuh kehormatan, dengan penuh kemuliaan, engkau tempatkan di tempat yang terhormat, tapi engkau tidak mengerti apa isi dari surat dalam bahasa asing itu. Apa pendapatmu, kata beliau? Banyak sekali contoh yang beliau buat di sini. Apa pendapatmu terhadap orang yang seperti itu? Dia jawab di sini, tentu akan engkau akan mengatakan nogohi jemaah. Kata beliau di sini, pasti engkau akan katakan alangkah sia-sia perbuatan orang itu. Betapa ruginya dia menerima surat dari orang yang mulia, orang yang terhormat, dan suratnya juga sangat penting, tapi dia tidak mengerti isinya. Bukankah itu yang terjadi pada umat Islam, kata beliau dalam tulisan ini, di era 60-an, 70-an. Betapa banyak umat Islam yang membaca Al-Quran, menerima Al-Quran, memuliakan Al-Quran, tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memahami pengertian terjemahan Al-Quran itu, apalagi pesannya. Kata beliau, jemaah rahmati Allah. Di buku ini beliau katakan, maka beliau adalah di antara orang-orang yang berupaya menterjemahkan Al-Quran. Maka beliau menulis Tarjumun Al-Quran dalam bahasa Urdu.
Itulah mungkin yang membuat ya, ulama-ulama kita di masa lalu juga menempatkan penerjemahan Al-Quran itu sebagai hal yang sangat mendasar. Tengku Budakala tahun 1938 membuat tafsir Al-Quran dalam bahasa Gayu. Untuk apa itu? Agar orang Gayu tahun 1938 itu sudah memahami Al-Quran dalam bahasa dia sendiri, sehingga muncul rasa ini. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia muncul Ahasan menerjemahkan Al-Quran, Umar Bakri dulu menerjemahkan Al-Quran, Kementerian Agama menerjemahkan Al-Quran. Ya, kita di Gayo baru mulai tahun 2022. Apakah itu? Itu bagian dari kritik yang disampaikan oleh Abul A'la Al-Maududi. Bagaimana umat Islam setiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa konsekuensi dari wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah itu hanya sekedar ucapan saja, atau ada usaha serius mengenal Nabi, mencontoh Nabi dalam semua laku kita? Hadirin rahimakumullah, buku ini memang ditulis untuk menggugah, untuk mengingatkan kita, untuk merenungi, untuk mensyukuri. Tapi kesyukuran itu harus dibuktikan, kata beliau, dengan dua tindakan. Perluas pengetahuan. Jadikan pengetahuan itu merubah tindakan kita. Itulah ukuran bahwa kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Beliau ulas juga tentang zakat, puasa, haji, dan bab terakhir dari buku ini bicara tentang jihad. Dia katakan salah satu penyebab kemunduran umat Islam di berbagai belahan dunia karena umat Islam meninggalkan politik. Kita serahkan politik pada orang-orang yang tidak paham ajaran Islam, menyalahgunakan Islam untuk kepentingan sendiri. Maka beliau mendirikan satu partai politik waktu itu, ya, yang diberi beri nama Jamaat Islami. Mungkin kalau Indonesia persislah Persatuan Islam. Ya. Di buku biografi lain beliau katakan, ditulis orang tentang Abul A'la Al-Maududi, beliau memang tidak terlalu sukses dalam urusan politik, tapi keterlibatannya dalam politik mengubah cara pandang orang bahwa politik pun sesungguhnya adalah jalan yang sah untuk mengamalkan Islam. Tapi tentu harus didasari pengetahuan yang memadai, bukan usaha coba-coba. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sehari berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetapkan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana. Para amil jenazah mendapatkan bantuan dari Polres Aceh Tengah melalui kegiatan Jumat Berkah. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimbaraya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, baik mendengar, berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
2: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Kerap yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
1: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah meninjau sejumlah desa terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Bintang. Laporan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Heli Oka melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bintang kemarin guna meninjau langsung sejumlah desa yang terdampak bencana. Kunjungan itu upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta memastikan penanganan terhadap masyarakat agar berjalan optimal. Dalam kunjungan itu, Bupati melihat kondisi infrastruktur rumah warga serta fasilitas umum yang terdampak bencana. Bupati Heli menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak, baik melalui perbaikan fasilitas umum maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.
3: Masyarakat dari desa, dan nanti kita pastikan di kabupaten ini datanya betul-betul akurat. Jadi mudah-mudahan kolaborasi seperti ini bisa tercapai. Nah, ini kan sudah bekerja semua. Dan yang kita harapkan nanti kepada rejo dan aparatur desa dan camat dan dinas untuk proaktif. Kalau ada, jangan ada satupun yang tidak masuk. Jangan ada satupun yang tidak masuk untuk bantuan. Dan pastikan semuanya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
1: Bupati juga memastikan seluruh warga yang terdampak mendapat hak dan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Aceh Tengah katanya bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat, dan menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal atau JICT di Desa Penomon, Kabupaten Gayo Lues diresmikan. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
4: Bupati Gayo Lues Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
5: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari bersih di sini. Nah, sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Penomong Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
4: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayolues juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanuh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanuh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, kepolisian Polres Aceh Tengah menebar kepedulian terhadap sesama dengan memberi bantuan termasuk kepada amil jenazah maupun masyarakat kurang mampu. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
6: Polres Aceh Tengah kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Barokah dan Jumat Berbagi yang digelar di depan Mapolres Aceh Tengah Jumat pagi. Dalam kegiatan ini, Polres Aceh Tengah AKBP Taufik bersama jajaran membagikan bantuan sembako, santunan, serta makanan bergizi kepada para amil jenazah, masyarakat kurang mampu, pengguna jalan yang melintas, hingga petugas kebersihan. Kapolres mengatakan, kegiatan Jumat Barokah merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, sekaligus sarana mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan warga setempat. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus jenazah yang selama ini dengan penuh keikhlasan membantu masyarakat dalam proses fardu kifayah, mulai dari memandikan, mengkapani, menyalatkan, hingga proses pemakaman.
7: Satu bentuk apresiasi kami untuk profesi sebagai tugas fardu kifayah, baik itu kepanitiaan jenazah, menguburkan jenazah, itu profesi yang sangat mulia. Ya, yang sekarang ini sudah mulai agak terlupakan.
6: Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para penerima sekaligus menjadi penguat semangat kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Laporan reporter Salihin Barus.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya bungong jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%. Termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%. Tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya bungong jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
10: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya, yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jamaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
8: Informasi lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jamaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanan, perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jamaah haji kita dinyatakan.
10: Sekedar informasi, khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imelu untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi para petani lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Diah Novritaria.
11: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
12: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
11: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
13: Adanya kunjungan ini kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya istilahnya untuk mengubah sinar untuk dalam berupa fotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata, nggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu dia. Jadi kami berharap sekali kepada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
11: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanuh Gayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetapkan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana. Para amil jenazah mendapat bantuan dari Polres Aceh Tengah melalui kegiatan Jumat Berkah. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG pendengar. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini bersama perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, mohon maaf suaranya kecil sekali di sini terpantau.
2: Baik
1: Ibu Miftahul, bagaimana gambaran umum di pagi hari ini terkait cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan Ibu.
2: Baik, selamat pagi sahabat BMKG, pendengar setia RRI khususnya wilayah Tengah Aceh. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Sabtu 9 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum

0: umumnya pergi dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Kemudian untuk wilayah perairan Aceh sendiri untuk tinggi gelombangnya itu termasuk dalam kategori rendah untuk pesisir timur dan wilayah utara Aceh. Kemudian untuk pesisir barat Aceh dan selatan Aceh itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang yaitu sekitar 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Aceh.
1: Ya baik, untuk perakiraan perakiraan tinggi gelombang di hari ini bagaimana Ibu, baik itu di perairan Semelu dan perairan Sabang, apakah ada potensi banjirop juga di wilayah pesisir?
0: Untuk banjirop belum ada informasi untuk wilayah Aceh, namun untuk perlu diwaspadai untuk perairan Sabang Banda Aceh itu masih ada potensi gelombang sedang sekitar 2,5 meter. Kemudian untuk Semelu juga hampir sama.
1: Ya baik, terakhir Ibu, pesan-pesan dan himbauannya untuk masyarakat silakan.
0: Untuk himbauannya kan kepada masyarakat agar selalu waspada karena masih ada potensi hujan untuk wilayah Aceh sehingga potensi untuk bencana hidrometeorologi banjir dan juga tanah yang longsor juga masih berpotensi terjadi untuk wilayah Aceh sehingga agar tetap perlu diwaspadai dan saat beraktivitas di luar ruangan juga saat berkendara agar berhati-hati demikian.
1: Terima kasih Ibu Miftah Uljana untuk update info cuaca di pagi hari ini selaku perakiraan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah

0: inisiator berdirinya radio darurat Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
1: Kenapa? Katanya bikin tenang.
0: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
1: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
2: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.

Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.

0: pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita di pagi ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib